manusia. Masih di Pro 1 RRI Ternate, kenal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Informasi-informasi pagi ini di Ternate Pagi kita simpan dulu ya. Oke, dan saya mengajak untuk Anda kaum Nasrani, umat Kristiani dimanapun Anda berada, kita bergabung langsung menuju ke Gereja Gemi Ebenezer Ternate. Kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat beribadah.

0: kita mulaikan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
1: Dan menyertai saudara
0: juga. Amin. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikian nas pembimbing yang dibaca dari Matius 13 ayat 16. Kirin jemaat nomor 9 bait 1 puji.

0: Silahkan duduk.
1: Marilah kita membuka hati di hadapan Allah dan dengan jujur mengaku dosa kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan nats ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri ke hadirat-Mu sambil mengaku, kami sering menyakiti hati Tuhan lewat pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Kami kurang memuliakan Tuhan di saat kami berada dalam gumul. Kami sering mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kami sulit mengasihi sesama seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak karena keegoisan kami. Padahal kami percaya bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Dengan segala kerendahan dan kelemahan itu, kami ingin memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Basuh dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah, Maha Pemurah dan Pengasih. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kidung Jemaat nomor 371, bait 1

Bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengaku dosa, dengarlah berita pengampunan atau janji anugerah Allah yang tertulis dalam Yesaya 54 ayat 7-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Kirin jemaat 381 bait 1 yang maha kasih.

Untuk mendengar hukum Tuhan, jemaat disilahkan berdiri. Kita yang menerima pengampunan dari Allah terpanggil untuk hidup sesuai firman-Nya sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kirin jemaat 448, alangkah indahnya.

Silahkan duduk. Vokal grup pemuda disilahkan memuji Tuhan sebelum kita masuk dalam pelayanan firman.

0: Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai perannya ke-9. Mari sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah bersama. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpin Roh Kudus atas hidup kami, bahkan Ibu Pendeta Adventimen Raja yang Tuhan pakai untuk membawakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Urapilah Ibu Pendeta dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap kata yang disampaikan adalah perkataan-Mu sendiri. Bukalah hati dan telinga rohani kami ya Tuhan. Singkirkan segala gangguan, kekhawatiran, dan pikiran yang menghalangi. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi benih yang baik, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami, keluarga, dan pelayanan kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh Lembaga Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang Seorang Penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan.
1: Sabda Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.

Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari kelima di bulan yang baru, bulan Juli tahun 2026, kita dianugerahkan Tuhan untuk boleh menikmatinya. Dan kita mudah-mudahan yang hadir dalam persekutuan ini berada dalam keadaan sukacita melepas bulan yang lama. Dan kita boleh diizinkan memasuki bulan yang baru, mungkin masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan di bulan yang lalu. Kita diizinkan Tuhan untuk boleh menyelesaikannya di bulan yang baru ini. Dan dalam ibadah minggu pertama di bulan yang baru ini, kita sudah boleh membaca Alkitab dan mendengar dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9.

Bacaan ini sebenarnya panjang, tapi kita hanya dibatasi oleh bidang teologi ajaran dan gemi untuk memahaminya sampai pada ayat yang ke-9 saja. Di bawah sorotan tema membangun budaya perdamaian di gemi. Saudara-saudaraku yang kekasih, cara menanam yang benar ini saya cuma lihat lagi di Google karena saya bukan orang pertanian. Diawali dengan pemilihan bibit berkualitas, pengolahan tanah yang gembur, yang dicampur dengan kompos atau pupuk organik, begitu menurut petunjuk. Dan pembuatan lubang tanam 2 kali lebih besar dari akar. Cara ini berlaku bagi tanaman tahunan. Jadi karena sodi semai, sodi polybag begitu, lalu kita nanti akan menanamnya. DP petunjuk seperti itu. Bagaimana dengan tanaman sayur mayur, padi dan sejenisnya? Kalau yang tadi itu tanaman tahunan, bagaimana lagi dengan cara menanam sayur mayur, padi dan yang lainnya? Kira-kira tidak terlalu berbeda jauh bahwa pemilihan berkualitas itu penting, lalu tanah di mana bibit itu akan disemaikan atau nanti selanjutnya ditanam juga harus berkualitas. Jadi beda-beda tipis, hanya bedanya kalau tanaman tahunan itu mesti gali di pelobang, yang akan tanam tanaman itu harus diukur juga dengan tanaman yang kita sudah semaikan, yang sudah keluar akar tersebut. Menarik dari bacaan yang kita baca saat ini, saudara, difokuskan pada tanah dan bukan bibit. Saat muncul di panggung sejarah, Yesus banyak mengalami penolakan. Jadi perumpamaan menabur benih dari Matius 13 adalah respon Yesus terhadap penolakan orang banyak dan para pemimpin agama Yahudi. Kita melihat di saat dia keluar dari rumah baca dan sebelumnya di mana sananya menjadi banyak orang ada di situ. Dia coba menyampaikan perumpamaan dalam pengajarannya terhadap mereka yang hadir di saat itu. Karena banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak mau menerima dia, maka Yesus beralih mengajar maka untuk menyembunyikan kebenaran dari mereka yang keras hati, sekaligus menyingkapkannya kepada para murid. Jadi kalau kita membaca ini secara keseluruhan, maka kita mendapat bahwa dia menjelaskan isi perumpamaan ini terakhir kepada para murid. Perumpamaan berarti menyejajarkan hal untuk diperbandingkan. Perumpamaan merupakan cerita-cerita pendek yang dikisahkan dalam rangka pengajaran. Yesus menguraikan perumpamaan tersebut adalah, pertama, bahwa seorang penabur pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis, saya tempat bacaan kita. Merupakan ranah keras dan tertutup firman. Jalan yang padat melambangkan ketidakpekaan rohani. Karena penabur itu dia berjalan di jalan setapak yang kecil, kesana kemari,
jalan di mana dia lalui itu pasti juga akan padat. Dan ini melambangkan ketidakpekaan rohani di mana firman Tuhan tidak sempat berakar karena segera diambil oleh burung dalam tanda petik, yang secara teologis sering ditafsirkan sebagai kuasa jahat. Ini menunjukkan bahwa tanpa kesiapan hati, firman Tuhan tidak akan menghasilkan pembaharuan dalam hidup. Dalam konteks ini, manusia dipanggil untuk membuka hati agar firman Tuhan tidak hilang begitu saja. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar, ayat 5-6. Artinya orang yang menerima firman dengan sukacita, begitu dengar firman dia geleng-geleng kepala. Memang geleng kepala ini juga ada dua hal, saudara. Satu, dia betul-betul mengerti. Satu, memang dia tidak mengerti, tapi bikin diri mengerti. Orang menerima firman dengan sukacita kelihatannya, tetapi tidak memiliki akar yang kuat. Ketika menghadapi penderitaan atau tantangan, imannya mudah goyah. Secara teologis ini menekankan pentingnya kedalaman spiritual dan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji menurut Roma 5 ayat 4. Artinya bahwa konsistensi menghadapi masalah akan membentuk karakter yang kuat. Karakter yang teruji inilah yang pada akhirnya akan melahirkan pengharapan. Jadi kalau orang tidak teruji imannya, maka dia akan kurang memiliki pengharapan, apa sedikit sotako, ragu, khawatir, dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang memiliki pengharapan, meski dia menghadapi berbagai gumul, dia tetap akan bersandar kepada Tuhan. Iman Kristen bukan hanya soal respon awal, saudara, tetapi keberlanjutan dalam kesetiaan. Yang ketiga, sebagian jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, ayat 7. Ini menggambarkan hati yang terbagi. Semak duri melambangkan kekhawatiran dunia, kekayaan dan keinginan lain yang menghimpit pertumbuhan firman itu. Ini menunjukkan bahwa keterikatan pada dunia dapat menghalangi pertumbuhan rohani. Firman memang bertumbuh, tetapi tidak mencapai kepenuhan karena tercekik oleh prioritas yang salah. Empat, sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 8. Ini melambangkan hati yang terbuka, siap dan subur. Tanah ini menerima firman, memeliharanya dan menghasilkan buah. Buah yang berlipat kali ganda menunjukkan bahwa respon yang benar terhadap firman menghasilkan kehidupan yang berkelimpahan. Ini bukan hanya tentang keselamatan pribadi, tetapi juga berdampak pada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, teks ini bukan sekedar ilustrasi agraris, melainkan simbol mendalam tentang kondisi hati manusia dan dinamika penerimaan terhadap kebenaran ilahi.
Penabur adalah Allah, atau pelayan, atau pengkhotbah. Benih adalah firman Tuhan. Dan berbagai jenis tanah mencerminkan kondisi hati manusia. Untuk itu perumpamaan ini menegaskan bahwa keberhasilan firman bukan ditentukan oleh kualitas benih, melainkan kondisi tanah. Dari sini kita dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus sepertinya menyindir mereka yang suka mendengar pengajarannya, yang suka melihat mujizatnya, tetapi tidak mau bertobat. Oleh karena berbagai pertimbangan ini dan itu, mau bikin baik tapi karena begini, jadi dia mengerti firman. Di saat membaca, mendengar, dia mengerti. Tapi begitu mau melakukan, pertimbangan banyak sekali. Taruh sesudah itu dia kelemahan, kita harap maklum akan dia kelemahan. Jadi mari kita mengampuni dia. Pendeta tara rasa yang tong rasa. Kas tinggallah dia rasa dulu. Katanya mengerti firman, paham firman, padahal kasebale lagi ke orang, supaya orang itu rasa dan tahu. Bukankah itu kita mencuri kemuliaannya Tuhan? Karena pembalasan itu kan bukan hak kita, itu haknya Tuhan. Dan kalau kita sudah berbicara seperti itu, kita seperti Tuhan. Jadi sama dengan kita yang mengerti sekali, dia di sana tidak mengerti apa-apa. Padahal tong mengerti tapi tidak bikin. Tong mengerti tapi tidak bikin. Karena kalau bilang begitu, itu sama dengan tong tidak mengerti firman, saudara. Memang orang Halmahera ini memaafkan orang itu ada batas. Ada DP batas. Jadi kalau begitu bikin pelanggaran, tong jaga bilang begini. Cem, satu kali kah, dua kali kah? Tuh, karena tompe batas tiga. Begitu. Satu kali kah, dua kali kah? Sampai. Ulang-ulang itu. Jadi mesti dia rasa dulu. Jadi tara maafkan pada dia itu supaya kasih rasa pada dia. Wah, ini tabu balik lagi, saudara. Tuhan bilang, memaafkan orang itu tanpa batas. Tapi tompe kebiasaan orang Halmahera ini ada batas. Nah, di sini saudara-saudara yang perlu kita renung-renungkan juga untuk evaluasi. Satu kali kah, dua kali kah? Tuh, ini kok ulang-ulang cuma dia saja? Boleh dulu. Kasih biar dulu ke sana lah dia rasa dulu. Cuma dia lagi. Nah, ini saudara-saudara kita semua sering mempraktekkan hal ini. Jadi kita lihat-lihat ini banyak tong senyum-senyum, termasuk kita lagi senyum dari sini. Tuh, karena kadang tong terbiasa sudah di apa, sama dengan sodi mal begitu, tong musi iko patokan itu. Jadi akhirnya tong sota biasa seolah-olah itu sebuah kebenaran, padahal itu cuma kebiasaan yang belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Karena kalau firman tara bilang begitu, ya begitu dong bilang Pak Yesus, berapa kali kira-kira tong maafkan orang? Dia bilang 77 kali, 7 kali kalau saya tidak salah, mudah-mudahan saya salah. Artinya tidak ada batas, cobanya itu coba. Dia salah datang minta maaf, kita mesti ampuni. Dia salah tanpa dia datang pun kita mesti kasih maaf, begitu. Itu ajarannya Tuhan begitu, itu firman begitu. Tapi kita mau ada firman lagi. Jadi kita kasih bertentangan dengan firman yang Tuhan kasih, karena kita mau ada firman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, melalui bagian ini kita berevaluasi. Karena tong semua terjebak di situ terkadang dalam hidup ini. Jadi dengar firman, iya,
Oh, pokoknya tong bilang-bilang lagi sama dengan saya kan, saya sampaikan juga ini. Tapi pe begitu dia pe waktu tiba, bolong apa sabar dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka yang hadir, ngerumuni dia, dan karena itu dia harus naik di perahu dan menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Yang hadir saat itu termasuk para murid, dan kepada para murid dia menjelaskan arti daripada perumpamaan ini. Nah, dalam membangun budaya perdamaian di Gemi, itu tompe tema toh. Maka kita suka tidak suka, mau tidak mau, harus memposisikan diri pada model tanah yang keempat. Mengapa? Nanti pulang tambah DP alasan. Saya kasih dua alasan. Pilih yang keempat itu saya kasih dua alasan. Nanti pulang baca-baca, Ibu Pendeta masih kurang DP alasan tong pilih itu. Tapi atau mungkin ada juga yang memilih yang lain, ya itu terserah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya merekomendasikan kita memilih tanah yang keempat dalam membangun budaya perdamaian di Gemi. Alasannya pertama, firman adalah benih unggul yang diharapkan harus menghasilkan tumbuhan yang subur dan menghasilkan buah. Maka kesiapan hati untuk bertumbuhnya benih itu penting. Sebab jika tidak, maka akan dihimpit oleh berbagai kepentingan yang tadi saya bilang banyak itu. Sehingga upaya perdamaian yang saat ini kita gumuli cuma sebatas wacana. Karena tong akan inga-inga orang pesalah toh. Jadi memang kesiapan hati penting. Yang kedua, karena saya bilang dua, nanti saudara-saudara pulang di rumah membaca dan boleh menambahkan. Panggilan kita adalah menjadi berkat. Itu misi kita. Kalau menjadi berkat, maka kita harus berdampak. Harus menghasilkan buah berlipat kali ganda. Bukan cuma sekali berbuah. Tapi harus berlipat kali ganda. Jadi kita berbuah, orang lain nikmati, orang lain yang menikmati buah yang saya hasilkan akan berbuah lagi, dan seterusnya, menghasilkan, menghasilkan, menghasilkan. Itu yang dimaksud dengan berlipat kali ganda. Intinya kita harus memiliki hati yang terbuka kepada firman Tuhan, dan menjadikan Alkitab sebagai sumber hikmat untuk membentuk karakter Kristen, bukan kebiasaan yang hidup di tompe keseharian. Tapi Alkitab sebagai sumber hikmat. Jadi di situ DP tolok ukur, DP ukuran itu. Jadi saat tom bilang dalam budaya so betul begini, ukur lagi. Apakah iya firman bilang begitu, kata ada. Itu barometer. Itu mal kita. Itu pastaka kita. Jadi kalau itu sudah biasa begini, coba pasang dengan pastaka firman. Alkitab. Tepat kata ada. Dengan begitu kita diharapkan memberikan pengampunan dengan hati yang tulus dalam membangun budaya damai dalam keluarga, masyarakat, dan jemaat dalam rangka mewujudkan gereja Masehi Injili di Halmahera yang utuh, mandiri, dan misioner. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.

selesai. Saudara-saudara disilahkan berdiri. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang amin. Nyanyian rohani nomor 3 bait 1, hormat bagi Allah Bapa.

Jemaat Tuhan, mari kita memberi persembahan. Dan persembahan dijalankan diiringi dengan PKJ 216.

0: Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, terimalah persembahan ini karena kami menyadari dengan sungguh bahwa apa yang telah kami persembahkan kepadamu adalah juga berkat pemberianmu. Jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk menopang kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan ini. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk.
1: Pemuda gereja, sekali lagi disilahkan untuk memuji Tuhan.

Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita tenangkan hati, pikiran kita, mengambil posisi yang nyaman untuk menghadap Tuhan dalam doa umum. Dan dalam doa ini ada beberapa keluarga datang mengucap syukur dan bergumul. Kita akan berdoa bersama dengan keluarga-keluarga ini. Mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan bakti kami kepada-Mu Tuhan, karena kami betul-betul merasakan betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup masing-masing kami, sehingga kami boleh dituntun, disertai dalam melaksanakan setiap aktivitas di sepanjang bulan yang telah kami lalui, dan terutama di minggu yang sudah Tuhan izinkan kami boleh berpelayanan sesuai dengan profesi dan talenta masing-masing kami. Kini kami dihimpunkan dalam persekutuan yang beribadah. Kami percaya kehadiran kami di sini ini bukan karena kuat hebat kami, tapi karena Engkau Tuhan. Melalui bimbingan Roh Kudus kami digerahkan untuk boleh hadir dalam persekutuan bersama di saat ini. Maka biarlah ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Setiap nyanyian yang dilantunkan, baik berjemaat maupun melalui pemuda-pemudi gereja, kiranya itu berkenan dalam pandangan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga boleh membaca Alkitab dan merenungkannya. Hamba terbatas dalam menguraikannya, tetapi Engkau tidak pernah terbatas untuk mengartikan itu lebih dalam dan luas lagi bagi masing-masing kami yang rindu untuk mempelajarinya. Tolong kami sehingga kami betul-betul menjadi pelaku firman. Apa yang kami dengar, kami boleh dibantu melalui bimbingan Roh Kudus untuk boleh kami diingat-ingatkan ketika kami berada di dunia kami, di lingkungan kami, di tempat kerja, di rumah, dan di mana saja kami berada. Ketika akan memikirkan sesuatu, apalagi mengatakan dan melakukan, kiranya firman Tuhan akan terus menjadi barometer dalam hidup kami, bukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging di dalam hati dan pikiran kami. Pekerjaan ini berat Tuhan, dan karena itu kami terus memohon campur tangan-Mu dalam hidup kami untuk melupakan segala yang kami biasakan adalah hal yang sulit. Maka biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong, memberkati setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, supaya itu boleh tertanam dalam hati batin kami dan kami dimampukan untuk melakukannya sehingga bisa berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam kesempatan ibadah minggu pertama di bulan Juli, di hari yang kelima ini kami bersyukur dengan Bapak Opan, salah satu keluarga hamba-Mu, keluarga Isabella, Reni Chandra, satu keluarga yang tidak mau menyebut nama, Saudara Martin C. Parasaja, yang hari ini membawa perpuluhan ke hadirat-Mu. Diyakini sungguh bahwa semua yang diterima dari hasil kerja masing-masing pribadi bahkan keluarga, ini asalnya daripada Tuhan. Maka ketika menerima apa yang saat ini diterima oleh pribadi dan masing-masing keluarga, ingatlah mereka bahwa ini pemberian Tuhan. Maka mereka juga memberi apa yang menjadi haknya Tuhan untuk menopang pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah kiranya mereka yang boleh memberi persepuluhan dalam kebaktian minggu pagi ini, dan yakinkan mereka bahwa di saat mereka memberi, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Diberkati pekerjaan, kesehatan, kekuatan pribadi dan keluarga, sehingga mereka tetap hidup sehat kuat melaksanakan setiap pekerjaan yang Tuhan embankan atas pundak masing-masing. Kami juga bersyukur bersama dengan Francisco Ributu yang bersyukur karena peristiwa hari ulang tahun. Bahwa Engkau Tuhan yang menambahkan usia bagi setiap kami, bukan karena kuat hebat kami. Maka ketika mengalami ketambahan usia,
Saudara kekasih kami ini datang bersyukur kepada-Mu. Dan semua kami yang hadir turut bersyukur untuk semua itu sambil berdoa. Biarlah umur panjang Tuhan anugerahkan baginya. Dalam kehidupan selanjutnya biarlah Tuhan sendiri yang akan mengendalikan. Tuntun dan sertai sehingga di mana saja dia berada, dia tetap berada. Dalam keadaan damai sukacita perlindungan Tuhan terus berlaku. Kami juga bersyukur karena hari ini RRI Ternate boleh menyiarkan siaran langsung. Tuhan berkenan memberkati setiap kru yang bertugas dalam pelayanan ini, biarlah mereka tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Diberkati selalu untuk setiap tugas kerja daripada masing-masing mereka yang mengambil bagian melakukan siaran langsung, supaya mereka tetap terpelihara dan melakukan segala tugas tanggung jawab panggilan mereka dapat dipertanggungjawabkan pula dengan baik. Dalam gumul bersama dengan keluarga Arah Muda, di mana seorang istri saudara mama terkasih Ibu Penina Laike yang sementara dirawat di rumah sakit umum Ternate ini. Komplikasi penyakit yang dialaminya dalam ukuran manusia, kami memiliki ketakutan, kekhawatiran. Tetapi ya Tuhan, mata iman kami senantiasa tertuju kepada-Mu bahwa mujizat-Mu nyata bagi setiap orang yang berserah diri. Bagi yang meminta, Tuhan akan memberi. Bagi yang mengetok, Tuhan akan membukakan jalan. Pintu itu terbuka bagi siapa saja. Maka dengan keadaan yang hina dan terbatas, penuh dengan lumuran dosa, kami memberanikan diri menghadap Engkau Tuhan. Kalau boleh kami meminta, saat ini kami meminta, saat ini kami mengetok, bukakan pintu bagi kami. Berilah jalan bagi keluarga ini, sehingga mereka bisa menemukan penawar yang tepat supaya boleh menyembuhkan penyakit yang dialami saudara istri mama terkasih ini. Beri hikmat bagi para medis, dokter dan perawat, supaya dalam memeriksa dan mendiagnosa penyakit yang dialami saudara kasih kami, mereka juga tepat memberi obat-obatan dan penanganan, sehingga melalui itu semua kesembuhan boleh dialami. Kiranya dikuatkan iman pengharapan semua mereka yang saat ini bergumul di rumah sakit, terutama istri mama saudara terkasih kami Ibu Penina. Keteguhan iman kiranya terus dimiliki, karena yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi-Mu Tuhan. Kiranya ini dialami, dirasakan oleh kehidupan keluarga ini. Semua yang turut serta dalam gumul ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama satu keluarga yang bergumul dengan anak kekasih yang ikut tes akmil di Magelang, kami juga berharap ya Tuhan, biarlah kasih dan rahmat-Mu tidak akan pernah beranjak dari anak kekasih ini. Ya selalu laksanas kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidupnya. Keteguhan iman, ketenangan, penguasaan diri, kiranya dianugerahkan Tuhan baginya. Dan kami percaya bersama-Mu, dia akan lalui tes dalam segala baik dan lolos dalam tes ini. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bersama dengan Bapak Tetor Momole yang sudah keluar dari rumah sakit dan masih ada dalam pengobatan dan perawatan lanjutan, kami terus berharap ya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Kalau dia boleh keluar dari rumah sakit itu karena Engkau, maka proses selanjutnya kami terlalu yakin Tuhan, kalau Engkau yang campur tangan di dalamnya, semuanya akan berjalan baik-baik saja.
dan Pak Tetor akan mendapat kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan, melalui semua proses yang saat ini dilalui. Tuhan, kuatkan, teguhkan iman pengharapannya, sehingga dia tidak akan pernah kendur semangat untuk terus berupaya mencari dan memperoleh kesembuhan. Semua yang turut dalam gumul sakit Bapak Tetor, istri, anak-anak, saudara-persaudara dan jemaat Tuhan yang ada di sini, kami pertaruhkan sepenuhnya kehidupan kami dan gumul ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, dalam kebaktian ini pula kami berharap Tuhan terus memberkati kedua anak saudara kekasih kami, Idil dan An, yang dalam mempersiapkan diri untuk diberkati dalam pernikahan kudus pada tanggal 11 mendatang. Tuhan, kendalikan mereka. Tuhan, terus memberkati kehidupan mereka, orang tua, semua keluarga, siapapun yang turut serta dalam proses menuju pernikahan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami terus bergumul, berharap kepada Tuhan terkait dengan proses penyatuan dua sinode kami ini. Dan pada bulan ini akan dilangsungkan sidang sinode istimewa bersama. Biarlah semua yang dipersiapkan oleh panitia, penyelenggara, bahkan setiap peserta yang mempersiapkan diri, materi-materi persidangan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang kami harapkan dan apa yang dirindukan Tuhan pada waktunya boleh terselesaikan. Persidangan ini menentukan arah keberlangsungan penyatuan dua sinode ini. Kami tahu Engkau menginginkan kesatuan, maka kami terus berharap biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap hati dan pikiran mereka yang akan duduk bersidang. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kami yang ada di sini dalam persiapan untuk evaluasi 6 bulan pelayanan. Majelis jemaat pun juga sidi-sidi jemaat, biarlah Tuhan memberkati kami semua sehingga pada waktunya nanti dalam evaluasi pelayanan 6 bulan kami semua boleh mengambil bagian dengan penuh sukacita dan boleh mengevaluasi berbagai hal demi kemajuan pelayanan di dalam jemaat ini lebih baik ke depan. Kami terus mengharapkan sekiranya Engkau berkenan atas kami untuk boleh berkarya pada hari dan minggu yang baru. Biarlah Tuhan yang mendahului kami, sehingga damai sukacita tetap menjadi bagian hidup kami dalam setiap kerja yang harus kami kerjakan. Pemuda gereja yang saat ini mengambil bagian dan nanti akan sebentar malam juga terlibat, Tuhan memberkati mereka satu persatu sehingga mereka terus diberkati, merasakan damai sukacita dan tidak akan pernah lelah memuji memuliakan nama Tuhan. Boris dan juga teman-teman multimedia, Tuhan memberkati mereka semua dengan talenta yang ada pada mereka untuk mereka kembangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Pun penatua, diaken, kostor, guru sekolah minggu yang di dalamnya ada pengasuh remaja dan anak, Tuhan memberkati semua kami yang diberi tanggung jawab untuk melayani di jemaat ini. Bahkan setiap panitia yang menopang jalannya pelayanan, panitia apapun yang terbentuk di dalam jemaat ini, diberkati Tuhan, ditolong, dibuka jalan bagi mereka, sehingga semua hal yang saat ini dikerjakan, yang direncanakan, diberkati Tuhan sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Pakai kami semua jemaat di tempat ini untuk menjadi alat di tangan-Mu. Ini kehidupan kami semua yang datang ke hadapan-Mu dengan segala gumul dan syukur masing-masing. Masih banyak yang hendak kami pinta, tapi sebelum menghaturkan Engkau sudah mengetahuinya. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, sambil ajarkan kami untuk boleh sabar menanti setiap jawaban atas doa-doa kami. Berimankan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami berdoa dan bersyukur kepadamu, dan mengakhiri doa ini kami mengucap bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan kita ini, disilahkan berdiri. Kira jemaat 424 bait 1, Yesus menginginkan kehendak.

Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: Republik Indonesia, Ternate.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi seperti yang kau minta dari Virsa untuk Anda di siang ini ya, yang selagi bersama kami untuk Ternate siang menjelang di jam 11 sebelum nanti kita akhiri kebersamaan kita masih dengan lagu-lagu hiburan. Cuacanya terik sekali ya, tadi jam pagi sudah kita informasikan terkait dengan cuaca di seluruh wilayah di tanah air, juga di Maluku Utara ya, sampai dengan sudah menjelang di jam 11 cuacanya tidak berubah, masih terik sekali di luar sana. Mengantisipasi Anda yang mungkin ingin menikmati suasana liburan sepanjang mungkin yang Anda lalui, kira-kira di tempat mana yang asik gitu ya, menambah kesejukan begitu kalau panas-panas begini ya. Tapi kalau tidak kemana-mana kan biasanya cuma di rumah sambil beristirahat bersama keluarga begitu ya, karena cuacanya terik ya, ya Anda yang mungkin ingin keluar rumah mengantisipasi lah biasanya untuk menghadapi cuaca panas di luar rumah. Kalau Anda bepergian, kira-kira tips apa yang ingin mungkin Anda lakukan begitu ya, biar tubuh tidak terkena panas dan kulitnya tidak terganggu juga dengan paparan sinar matahari begitu ya. Nah, cuaca panas di siang hari kan ini membuat tubuh menjadi mudah lelah begitu, sehingga aktivitas pun mungkin terhambat ya kalau Anda yang mungkin beraktivitas. Situasi itu juga memicu masalah kesehatan fisik mental ya. Kalau kita terpapar suhu panas dalam jangka panjang yang lama juga dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini tubuh tentu saja akan mengalami secara alami mengeluarkan banyak keringat sebagai cara yang untuk mendinginkan diri Anda atau tubuh Anda. Akan tetapi bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh, maka ini dapat memicu yang namanya heat stroke ya. Gejalanya berupa sakit kepala, terus juga mungkin kulit memerah dan jantung berdebar. Paparan cuaca yang terlalu panas juga bisa berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah yang berlebihan, dan juga mungkin mual ya. Selain menimbulkan keluhan fisik, paparan suhu panas juga dapat mempengaruhi kondisi emosional kita. Kita terpapar suhu panas, mungkin Anda bisa menjadi mudah marah, sedih, cemas, gelisah, apa sih ya, linglung mungkin boleh, dan stres begitu ya. Supaya terhindar dari dampak buruk akibat cuaca panas, Anda perlu dianjurkan menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan mungkin cara-cara yang mungkin Anda tahu juga sebenarnya ya. Nah, salah satunya yaitu minum air putih sebanyak 2 sampai dengan 3 liter per hari lah, akan membuat tubuh Anda terdehidrasi meski cuaca sedang panas terik. Selain air putih, Anda juga bisa mengkonsumsi buah tinggi air dan air kelapa yang bisa membantu juga sebenarnya ya, yaitu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Anda juga disarankan membatasi minuman berkafein seperti teh dan kopi, serta tinggi gula meski terasa menyegarkan. Jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, nah tentu saja jenis minuman tersebut justru akan dapat memicu dehidrasi. Jadi air putih yang dianjurkan ya, memperbanyak minum air putih di cuaca yang panas. Nah, kalau ingin keluar rumah ya dan ingin tidak terpapar matahari, menggunakan tabir surya atau sunscreen juga menjadi hal yang wajib sebenarnya dilakukan ya, apalagi Anda yang berkendara-kendaraan roda dua nih ya, kebanyakan kena sinar matahari walaupun jaket menembus tubuh Anda begitu ya. Nah, sunscreen ini melindungi kulit Anda dari bahaya sinar ultraviolet yang terdapat menyebabkan kulit terbakar dan memicu penuaan dini. Jadi cobalah pilih ya tabir surya dengan SPF minimal 30, oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau Anda sedang beraktivitas di bawah teriknya matahari begitu. Boleh juga pakai pakaian yang tertutup lah bisa ya. Meski sudah memakai tabir surya, Anda tetap menggunakan pakaian dengan lengan panjang juga dianjurkan sebenarnya. Mungkin celana panjang untuk memberikan perlindungan ekstra. Terus hindari baju berwarna gelap yang hitam-hitam. Ya janganlah ya, pakai yang terang putih boleh ya, karena warna ini menyerap panas dan hanya akan membuat Anda semakin kepanasan. Jadi hindari yang gelap-gelap begitu ya. Lebih baik gunakan pakaian berwarna cerah, terus juga yang longgar dan berbahan lembut. Itu dia. Oke, itu dia beberapa hal. Terus juga kalau sebisa mungkin hindari beraktivitas di luar ruangan saat panas matahari sedang terik-teriknya ya, yaitu sekitar pukul 10 sampai dengan jam 2 siang. Bila tidak memungkinkan ya sudah, bisa mensiasatinya dengan sering-sering dan berteduh di tempat yang sejuk. Cari di daerah pepohonan yang wudu, yang rindang begitu ya. Misalnya di bawah pohon rindang ataupun masuk di dalam ruangan yang ber AC begitu. Itu dia
tips dari saya. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya ya. Di cuaca yang panas begini ada beberapa hal juga yang bisa Anda tanamkan mungkin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Baik, masih dengan lagu-lagu untuk Anda. Sebelum saya akhiri, ada Afgan dengan Biru.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi jangan lewatkan besok di 16 besar Piala Dunia 2026. Ada timnas Brasil yang akan menghadapi timnas Norwegia pada babak 16 besar ini ya, di Stadion New Jersey Stadion. Dan nanti digelar di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi pertandingan ini menjadi pertemuan kedua negara ini di putaran final Piala Dunia setelah pertemuan pada edisi 1998 di Mercedes Piala Dunia. Waktu itu ya, Brasil menata partai ini dengan modal kemenangan dramatis 2-1 atas Jepang pada babak 32 besar. Sementara itu, Norwegia juga memastikan tempat di babak 16 besar setelah menundukkan Pantai Gading 2-1. Brasil memiliki catatan yang kurang menguntungkan saat menghadapi Norwegia dalam 4 pertemuan sebelumnya di berbagai kejuaraan. Tim berjuluk Seleksi ini belum pernah meraih kemenangan. Pertemuan paling dikenang terjadi pada tahun 1998 ketika Brasil menyerah 1-2 dari Norwegia di Stadion Velderman Marsili. Hingga kini Seleksio masih belum mampu memutus rekor tanpa kemenangan atas tim Skandinavia tersebut. Dan Brasil berupaya menghindari kegagalan menembus perempat final untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1990. Sejak menjadi juara di 2002, performa Seleksio di ajang Piala Dunia belum lagi maksimal. Di kubu Norwegia sendiri, kepercayaan diri meningkat setelah berhasil melaju ke babak gugur. Armada Stake Lokbangen ini menunjukkan produktivitas tinggi dengan selalu mencetak gol dalam setiap partai di Piala Dunia 2026. Erling Haaland menjadi senjata utama Norwegia dengan koleksi 5 gol. Penyerang berusia 25 tahun ini menyumbang separuh dari total 10 gol yang telah dicetak di tim berjuluk Vikings tersebut. Baik, dan selain Haaland, Norwegia juga memiliki kreativitas dari lini tengah seperti Martin Odegaard yang telah mencatatkan 3 asismen, sedangkan Patrick Brekke menyumbang 2 asismen sepanjang Piala Dunia 2026. Brasil juga menghadapi persoalan kebugaran menjelang laga ini. Rafinha dipastikan absen, sementara Lucas Paqueta dan Casemiro masih dipantau kondisinya setelah mengalami masalah fisik di babak 16 besar. Vinicius Junior juga diperkirakan tetap menjadi tumpuan utama Brasil di lini depan. Penyerang sayap tersebut tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026 dengan pencatatan 4 gol dan 1 asismen. Baik, nantikan besok ya di jam 5 pagi. Anda nanti bisa ikuti Brasil menghadapi Norwegia. Dan nanti bisa mendengarkan juga melalui program 1. Informasi terkait Piala Dunia sekaligus menutup serangkaian informasi yang sudah saya berikan di hari ini, Minggu 5 Juli 2026, untuk Ternate Pagi, dan sudah di jam 11 lebih. Akhirnya saya harus pamit dulu ya, nantikan juga berbagai informasi, juga hiburan lagu-lagu untuk Anda bersama rekan-rekan di Ternate Siang. Ada Maisara akan mengiringi Anda hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya di pukul 18.00. Waktu Indonesia Timur. Saya Roni, ada Bung Adrian, kami pamit. Terima kasih, selamat menikmati hari libur Anda. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa.

0: apa lurus saja ya? Apa bertanya saja ya sama orang-orang di sana? Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Ternate yang lagi menikmati akhir pekan Anda, tentunya di mana saja Anda berada, bersama siapapun itu, siapapun dia, asik ya. Tapi jangan kayak yang sebelah gitu ya, pendengar udah belum tanding masuk 8 besar udah banyak bacot. Oke, kita ke informasi-informasi di Ternate siang hari ini, tentunya enggak lepas dari informasi Piala Dunia 2026. Dan tentunya pendengar ini banyak dramatis juga. Tentunya kalau ngomongin bola ini kejutan ya, ada dramatisnya, terus kejutannya dari tim-tim yang memang tim besar bisa tim kecil yang mengalahkan mereka, ataukah pertahanan tim kecil itu memang benar-benar bikin tim besar ngos-ngosan gitu ya pendengar. Seperti halnya kemarin Argentina dan juga Tanjung Verde ya, dan itu sangat dramatis dan penuh kejutan dan penuh dengan tegang juga, sampai-sampai ada yang asam lambung yang naik. Benar gak sih pendengar? Semoga tidak benar ya. Kalau menang itu udah hal yang lumrah gitu ya, kalau dalam pertandingan gitu pendengar. Yang penting kita lego aja, damai terus ya pendengar. Baik pendengar, untuk Ternate siang hari ini saya Ica Mayasara bakal nemenin Anda hingga nantinya insyaallah pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, yang tentunya bisa Anda akses juga gitu pendengar. Dan kami menyapa juga untuk para pendengar kami di Kota Maba. Halo, selamat siang. Enjoy ya untuk siang hari ini di sekitaran Halmahera Timur dan juga di Pulau Morotai. Ada rekan-rekan juga di sana yang selalu dengerin kami juga. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan pendengar, untuk Ternate siang hari ini tentunya kami hadirkan beragam informasi dari Piala Dunia 2026, di mana memastikan tiket besar 16 kemarin Maroko setelah mengalahkan Kanada 3-0 pada 32 besar ya. Ini bermain di Houston Stadium, Atlas Lions tampil efektif memanfaatkan peluang sepanjang babak kedua. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan, namun Kanada merespon dengan high pressing-nya sehingga ritme permainan Atlas Lions beberapa kali itu terganggu. Meskipun lebih banyak bertahan, Kanada ini justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan berlangsung. Namun Yacine Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Tekanan Kanada kembali berlanjut melalui Tani Tolua Oluwasei yang menerima umpan terobosan pada menit ke-10 pertandingan berlangsung. Akan tapi Bono kembali melakukan penyelamatan penting sehingga gawang Maroko tetap aman dari kebobolan. Dan setelah mampu meredam tekanan lawan, Maroko perlahan mulai menemukan ritme permainan terbaik sepanjang babak pertama berlangsung. Namun disiplin pertahanan Kanada tentunya membuat serangan Atlas Lions ini sulit menghasilkan peluang bersih di depan gawang. Pertandingan kemudian berlangsung semakin keras ketika kedua tim saling merebut penguasaan bola di lini tengah pertandingan. Wasit Michael Oliver beberapa kali menghentikan laga setelah pelanggaran terus terjadi sepanjang babak pertama berlangsung. Ketegangan memuncak ketika Hakimi ya, dan juga Richie Lari terlibat adu dorong pada menit ke-40 pertandingan berlangsung. Wasit akhirnya memberikan kartu kuning kepada kedua pemain setelah berhasil meredakan keributan di lapangan hingga peluit turun minum dibunyikan. Kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan. Skor total bertahan 0-0, seimbang ya, meskipun Kanada tampil agresif dan Maroko lebih dominan menguasai jalannya laga. Dan memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Kunahi pada menit ke-50 pertandingan, dengan Unahi melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan tendangan bebas Araf Hakimi sehingga sempurna bola meluncur deras ke pojok gawang, tidak mampu dijangkau kiper Maxim Repau yang sudah beraksi. Gol pembuka tentunya membuat Maroko semakin percaya diri ya. Dan pendengar, keberhasilan meredam tekanan Kanada membuat Maroko kembali berani meningkatkan intensitas serangan mereka menuju pertahanan lawan. Dan pendengar, alih-alih mencetak gol balasan, Kanada justru kembali kebobolan melalui serangan balik cepat. Pada penghujung masa injury time, Rahimi menuntaskan peluang
tersebut melalui tembakan akurat yang memastikan kemenangan Maroko. Dan hasil tersebut tentunya mengantarkan Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2006 dengan kepercayaan diri tinggi, sementara Kanada harus mengakhiri langkahnya setelah gagal membendung efektivitas permainan Atlas Alliance. Dari Maroko, pendengar, tentunya kita ke Prancis. Hasil Piala Dunia 2006 tentunya Mbappe membawa Prancis melaju ke perempat final, di mana Les Bleus, pendengar, tampil dominan sepanjang laga dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Prancis mengalahkan Paraguay 1-0 dan memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2006. Dan tentunya Kylian Mbappe mencetak gol kemenangan melalui eksekusi penalti pada babak kedua. Dan Prancis, pendengar, ya, memastikan tempat ke perempat final Piala Dunia 2006. Dan nantinya bakal menjamu, ya, bakal berhadapan dengan Maroko di perempat final nanti, pendengar. Dan untuk Prancis sendiri, ya, tentunya tadi mainnya juga agak sedikit ekstrim, ya, dari Paraguay sendiri gitu, pendengar, sampai dari Prancis ada yellow red, kartu kuning yang didapatkan dari Prancis. Padahal kalau dibilang, pendengar, mainnya paling enak, paling asik, paling tenang. Tetapi, ya, namanya kalau di lapangan, ya, ada kejutan-kejutan tersendiri, ya. Ada kubu yang memang mainnya keras. Ini bisa bisa dibalas keras juga. Tapi, ya, gitu, namanya kalau kita udah stabil, udah berpengalaman, tentunya, ya, pendengar, ini pasti kita lebih enjoy aja gitu. Dan usai mengalahkan Paraguay, Mbappe, Kylian Mbappe, tentunya menjadi kapten Prancis, ya. Ia mengatakan ia bersama kawan-kawan tahu cara bermain kasar gitu, tapi mereka tetap bisa menyeimbangkan hal itu gitu, pendengar. Jadi Kylian Mbappe sendiri ini sudah tahu bakal menghadapi pertandingan yang sulit dalam menghadapi Paraguay di babak 16 besar tadi. Perkiraan Mbappe enggak salah, dan Prancis kesulitan menerobos pertahanan Paraguay. Permainan keras dan provokasi lawan jadi salah satu faktor yang disoroti juru gedor Prancis tersebut, dan Mbappe menyatakan Prancis bisa saja membalas permainan Paraguay dengan cara yang sama, tapi yang jadi tujuan utama yaitu kemenangan itu sendiri gitu, pendengar. Jadi mereka itu tahu pertandingan seperti apa yang nantinya bakal dihadapi. Kalau memang dari Prancis harus bermain kasar, tentunya mereka bisa melakukan hal tersebut gitu, pendengar. Dan selama 90 menit Mbappe kerap beradu badan dengan pemain-pemain Paraguay, dan tentunya beberapa kali terlihat terjatuh lantaran tackle atau tindakan usil lawan. Mbappe tidak tinggal diam, dan ada kejadian di mana ia membalas mengusili lawan tersebut. Ada momen lainnya pada saat Mbappe tersenyum dan tertawa ketika berkonfrontasi dengan pemain Paraguay, dan memang itu benar-benar lucu gitu, ya, pendengar. Dan Mbappe tidak mempermasalahkan keputusan Paraguay memainkan sepak bola bertahan. Menurutnya hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Nah, itulah gaya bermain mereka. Masing-masing tentunya bermain dengan apa yang mereka miliki. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam bermain sepak bola gitu, pendengar. Hanya ada satu cara, dan itu, ya, dengan tujuan itu tadi, fokus dengan kemenangan. Dan Kylian Mbappe menjadi satu-satunya pencetak gol dalam laga Paraguay versus Prancis tadi berkat gol semata wayangnya dari titik 12 pas. Prancis melaju ke babak 16 besar dan bakal menghadapi Maroko pada perempat final yang nantinya bakal berlangsung pada Jumat mendatang, 10 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia. Tetap bersama kami, pendengar, dengan berbagai informasi lainnya. Kami masih akan kembali.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat siang pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi bersama saya, Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Vivian Adeningsimus, secara resmi melepas 125 kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Maluku Utara dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Istana Daerah Sanana pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Kontingen diberangkatkan menggunakan KM Alusudais menuju Kota Ternate. Setelah tiba di Ternate pada pagi hari, rombongan dijadwalkan melanjutkan perjalanan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur menuju Kabupaten Pulau Morotai menjadi tuan rumah pelaksanaan POPDA ke-12. Dalam sambutannya, Bupati Vivian Adeningsimus berpesan agar seluruh atlet mampu menunjukkan kemampuan terbaik selama mengikuti ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, POPDA bukan sekedar kompetisi untuk meraih medali, tetapi juga menjadi wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, kebersamaan, dan sportivitas di kalangan pelajar. Ia juga mengingatkan para pelatih dan ofisial agar memperhatikan kondisi fisik para atlet, mulai dari pengaturan waktu istirahat hingga asupan makanan, sehingga stamina tetap terjaga dan para atlet dapat tampil maksimal saat bertanding. Selain itu juga Bupati menekankan pentingnya menjaga sikap dan etika selama berada di Morotai. Ia meminta para atlet, baik putra maupun putri, menjaga pergaulan karena akan bertemu dengan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara. Kita beralih ke informasi nasional. Memasuki musim kemarau, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepala daerah siaga kekeringan. Kesiapsiagaan mencakup ancaman kebakaran hutan dan lahan di setiap daerah. Instruksi Gubernur tertuang dalam surat edaran nomor 1404 garing PB.02 garing BPBD tertanggal 1 Juli 2026. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Kepala daerah diminta segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan, meskipun harus menyiagakan personel, logistik, dan peralatan sesuai kondisi wilayah. Pemerintah kabupaten dan kota diminta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Upaya tersebut diprioritaskan bagi wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dan sinergi menjadi kunci menghadapi dampak musim kemarau. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Pendengar, pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KSBangpol memastikan seluruh calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026 ini telah siap mengikuti tahapan pendidikan dan pelatihan atau diklat sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan KSBangpol Kota Tidore Kepulauan, Bapak Muslihin selaku Kepala Dinas ya, Kepala KSBangpol tentunya mengatakan seluruh peserta yang nantinya bakal mengikuti diklat merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah melewati serangkaian proses seleksi secara ketat. Mereka dipilih berdasarkan sejumlah aspek penilaian mulai dari kemampuan fisik, kesehatan, kedisiplinan, wawasan kebangsaan hingga karakter kepemimpinan. Dan pendengar, untuk diklat nantinya dijadwalkan mulai berlangsung pada 22 Juli 2026. Selama mengikuti diklat, para calon paskibraka nantinya bakal mendapatkan pembinaan intensif yang bertujuan membentuk disiplin, jiwa nasionalisme, kekompakan, serta tanggung jawab sebagai generasi muda yang dipercaya mengemban tugas mengibarkan sang saka merah putih pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 36 calon paskibraka telah ditetapkan untuk bertugas di tingkat Kota Tidore Kepulauan. Mereka terdiri atas 19 peserta putra dan 17 peserta putri yang berasal dari berbagai sekolah menengah atas dan sederajat di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Dan pendengar, diharapkan ya dari KSBangpol sendiri berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan diklat dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menunjukkan dedikasi, disiplin dan juga semangat kebangsaan yang tinggi. Dan pastinya menurutnya menjadi anggota paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas mengibarkan bendera, tapi tentunya menjadi teladan bagi generasi muda lainnya. Tetap membersamai kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: jam 14:12 saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan sebelum nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami. Kita ke pemerintah Halmahera Tengah yang kembali menunjukkan komitmennya memperkuat kualitas SDM.

tetap terbuka tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan daerah. Dan program beasiswa diberikan kepada ASN meliputi PNS P3K, P3K paruh waktu, serta mahasiswa reguler berbagai jenjang pendidikan. Dan pemerintah Halmahera Tengah tentunya berharap investasi pendidikan mampu melahirkan SDM unggul yang siap mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk informasi dari Halmahera Tengah, pendengar bisa Anda akses di portal kami KBRN RRI Online. Dan pendengar, untuk beragam informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami jeda, dan kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Blade square and there's a strike and in! Morocco
1: in front! Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk! Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgiz Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan wasit juga disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alvaro. Menurutnya keputusan mengenai penalti pun masih bisa dipertanyakan. Namun keputusan telah diambil. Ia mengaku sedih dengan hasil pertandingan ini karena setelah mengalahkan Jerman, mental para pemainnya semakin berkembang untuk siap menghadapi tim seperti Prancis.
5: La sensación que me queda en este momento de una tristeza.
4: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan, kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Jenis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Jenis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Jenis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Jenis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan saat laga memasuki injury time. Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experienced. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam and we just started 1 month ago with this group, so we should be very very very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah, at least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiadoe Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tosubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Anda baru saja mengikuti Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tentunya kami tim yang bertugas untuk Ternate SIA masih menemani Anda di akhir pekan. Dan pendengar, beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi terkini akan kami sajikan di Ternate siang hari ini. Tetap bersama kami.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Mendingnya selain tiket pesawat atau boarding pass, disarankan juga untuk Anda tidak mengunggah dokumen lainnya di media sosial termasuk foto label bagasi. Nah, kenapa pendengar? Ini sah-sah saja ya mengunggah foto perjalanan atau liburan sebagai bentuk dokumentasi sekaligus berbagai cerita dengan teman. Namun, pendengar, ternyata aktivitas sepele ini bisa mendatangkan bencana, apalagi berkaitan dengan informasi pribadi atau privasi. Nah, pendengar, sudah banyak yang mengingatkan juga bahwa sebaiknya tidak mengunggah tangkapan layar atau foto tiket pesawat di media sosial. Deretan angka pada lembar tiket bisa jadi kunci para penipu atau pencuri online melakukan aksinya. Tapi nggak cukup tiket aja gitu. Anda juga disarankan tidak mengunggah foto label bagasi. Label bagasi ini berisi juga data pribadi ya yang bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari Heidi Klem, selainan hukum yang berbasis di Inggris, mengatakan penipu tingkat lanjut bisa mengambil data pribadi lewat QR atau barcode pada tiket pesawat meskipun Anda sudah menyembunyikan informasi utama. Kemudian firma ini juga menyarankan untuk menghancurkan semua dokumen perjalanan. Jangan buang tiket ke tempat sampah hotel jika identitas atau akun perjalanan Anda disalahgunakan sebagai akibatnya. Anda bisa berakhir menanggung biaya atau kehilangan liburan Anda sama sekali gitu ya pendengar. Adam Douglas, pakar hukum di ID Claim, tentunya mengatakan di mana pada Mei ya 2025 ia flashback keluarga yang berbasis di Hong Kong mengunggah foto boarding pass secara online. Hal ini membuat mereka mengalami mimpi buruk selama perjalanan, mulai dari kursi yang dialihkan, pesanan makanan berubah, dan anak dipisahkan dari orang tua. Tindakan ceroboh ini rupanya juga pernah dilakukan Perdana Menteri Australia Tony Abbott, di mana ia mengunggah boarding pass untuk penerbangannya bersama Qantas ke Instagram. Datanya diretas dan pelakunya mendapat detail paspor Abbott. Namun peretas mengaku melakukan tindakan tersebut ini hanya untuk menyorot pentingnya keamanan internet. Jadi pendengar, pastinya Anda harus lebih mengamankan privasi juga ya, karena selain tiket yang Anda upload di media sosial yang bisa membahayakan perjalanan Anda, tentunya ya pendengar, ada hal-hal lainnya juga, dokumen lainnya yang perlu Anda privasi juga. Jangan menyepelekan hal tersebut karena bisa jadi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mendengar Gubernur Maluku Utara Lee Juanda mengajak para orang tua untuk mengantar anak-anak mereka pada hari pertama masuk sekolah dan Senin besok ya 6 Juli di mana Gubernur Sherly Juanda menginginkan kehadiran orang tua di momen tersebut memiliki makna penting dalam membangun rasa percaya diri anak saat memulai perjalanan pendidikan. Dan pendengar, informasi yang bisa Anda kutip atau yang bisa Anda akses di portal kami KBRN RRI online, ajakan tersebut disampaikan Gubernur Sherly melalui video yang diunggah di media sosial dan dikutip rri.co.id pada Minggu hari ini. Dalam pesannya, beliau menegaskan bahwa hari pertama sekolah bukan sekedar tentang seragam baru, tas baru, atau ruang kelas baru, melainkan menjadi langkah awal anak memasuki lingkungan yang lebih luas. Dan kehadiran orang tua bukan hanya mengantar anak hingga gerbang sekolah, tetapi juga menjadi bentuk dukungan emosional yang bakal terus dikenang anak. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara mendukung gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah. Ini sebagai upaya memperkuat keterlibatan keluarga dalam pendidikan anak sejak hari pertama. Dari Gubernur Sherly, pendengar, kita ke informasi dari Pulau Morotai. Nah, sebanyak 101 atlet pelajar bersama 46 pelatih, ofisial tim tenaga medis dan pendamping yang tiba di Pulau Morotai pada Minggu hari ini. Kedatangan kontingen Kabupaten Halmahera Timur menandai kesiapan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Sebelumnya kontingen Halmahera Timur dilepas Wakil Bupati Anjas Taher pada Sabtu kemarin 4 Juli 2026 di Pendopo Ngaku ke Rerasai, Kota Maba. Setelah pelepasan, seluruh rombongan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Morotai yang menggunakan kapal feri melalui Pelabuhan Subaim tanpa kendala berarti. Kabupaten Halmahera Timur mengirimkan atlet pada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan selama pelaksanaan Popda ke-12 Maluku Utara tahun ini. Cabang olahraga tersebut yaitu atletik, karate, pencak silat, taekwondo, sepak bola, tinju, bola voli, dan bulu tangkis. Popda ke-12 Maluku Utara berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 6 besok hingga 12 Juli 2026 mendatang dengan diikuti seluruh kabupaten dan kota. Kontingen Halmahera Timur menargetkan penampilan terbaik melalui persiapan yang telah dilakukan bersama pelatih dan juga seluruh ofisial sejak awal. Dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Halmahera Timur, Niksen Malijang, mengatakan seluruh atlet telah menjalani persiapan secara matang sebelum mengikuti kejuaraan tahun ini. Kesiapan fisik, mental, dan disiplin menjadi modal penting menghadapi seluruh pertandingan selama pelaksanaan Popda ke-12 di Pulau Morotai, Maluku Utara.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang kembali memperkuat akses transportasi udara dengan menghadirkan penerbangan reguler Wings Air pada rute Ternate-Morotai dan sebaliknya Morotai-Ternate. Layanan penerbangan tersebut mulai beroperasi pada 20 Juli 2026 mendatang dengan jadwal 2 kali dalam sepekan, yaitu pada setiap hari Senin dan Kamis. Penambahan frekuensi merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Wings Air yang secara resmi ditandatangani pada 3 Juli 2026 kemarin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali di Jakarta. Dan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, penerbangan Ternate Morotai nantinya bakal berangkat pada pukul 8.50 waktu Indonesia Timur dan tiba di Morotai pada pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Sementara penerbangan Morotai-Ternate dijadwalkan berangkat pukul 10 waktu Indonesia Timur dan tiba di Ternate pada pukul 10.45 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 50 kursi pada setiap penerbangan bakal mendapatkan subsidi tiket. Dengan adanya subsidi tersebut, tarif penerbangan Morotai-Ternate ditetapkan sebesar Rp739.900, sedangkan tarif Ternate-Morotai ditetapkan Rp703.900. Dan subsidi ini hanya berlaku bagi 50 penumpang pertama di setiap jadwal penerbangan. Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, mengatakan pembukaan kembali rute penerbangan ini merupakan hasil komunikasi dan penjajakan yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama pihak maskapai dalam beberapa waktu terakhir. Pemberian subsidi tiket bukan hanya bertujuan meringankan biaya perjalanan masyarakat, tetapi juga menjadi strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas Pulau Morotai dengan kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional. Dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berharap pengoperasian kembali rute penerbangan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat menuju dan dari Pulau Morotai. Dari Pulau Morotai yang menambah jadwal penerbangan Ternate Morotai menggunakan Wings Air ya pendengar, pada setiap Senin dan Kamis dan nantinya bakal mulai beroperasi pada tanggal 20 Juli mendatang. Kita ke informasi lainnya pendengar. Di mana bandara enggak hanya berfungsi sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang pesawat. Banyak bandara di berbagai negara kini dibangun dengan desain arsitektur yang memukau, fasilitas nyaman hingga ruang publik yang memanjakan. Beberapa bandara terindah di dunia 2026 yang menjadi perhatian para wisatawan di berbagai belahan dunia pendengar. Nah, untuk bandara terindah di dunia, kita ke Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun, China, di mana Terminal 3 Bandara Internasional Guangzhou Baiyun di China berhasil masuk dalam daftar berkat desain arsitekturnya yang modern dan juga futuristis. Terminal tersebut dirancang untuk mendukung mobilitas penumpang dalam jumlah besar tanpa mengurangi kenyamanan maupun nilai estetika bangunan. Nah, berikutnya pendengar dari China, kita ke Jerman. Frankfurt Airport menjadi salah satunya wakil Eropa dalam daftar bandara terindah di dunia 2026. Terminal 3 yang mulai beroperasi pada April 2026 mendapat apresiasi karena menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar di benua tersebut. Nah, terminal baru ini mendengar berdiri di lahan seluas sekitar 1,3 km persegi dan diproyeksikan mampu melayani hingga 19 juta penumpang setiap tahun melalui Pier G, H, dan juga J. Kedepannya, kapasitas tersebut nantinya bahkan dapat meningkat menjadi 25 juta penumpang setelah penambahan Pier K. Arsitek Jerman Christoph Macker merancang terminal tersebut dengan konsep yang menyerupai sebuah kota. Area gerbang keberangkatan dan lounge-nya dibuat layaknya jalanan serta alun-alun publik sehingga penumpang dapat berkumpul dan juga menghabiskan waktu dengan nyaman. Dan pendengar dari Jerman, Terminal 3 Bandara Frankfurt, kita ke Terminal 2 Bandara Internasional Logapria Gopinath Bordoloi di India. Bandara yang berlokasi di Guwahati, India ini turut masuk dalam daftar berkat perpaduan desain kontemporer dengan unsur budaya lokal azam. Arsitekturnya dirancang untuk mencerminkan identitas daerah sekaligus juga memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Dan pendengar, Masih dari India, kita ke Terminal 1 Bandara Internasional Devi Mumbai, di mana India menempatkan dua bandara dalam daftar tahun ini. Terminal 1 Bandara Internasional Devi Mumbai dinilai berhasil menghadirkan desain inovatif yang mendukung kebutuhan transportasi udara di salah satu kawasan metropolitan terbesar di negara tersebut. Dan pendengar, kita beralih ke Kamboja. Bandara baru yang berlokasi di Phnom Penh ini menjadi salah satu ikon infrastruktur modern Kamboja. Desain bangunannya juga menggabungkan teknologi, efisiensi operasional, dan juga elemen estetika yang mencerminkan perkembangan pesat negara tersebut. Dan dari Kamboja, pendengar, kita ke Amerika Serikat. Bandara Pittsburgh ya berhasil menarik perhatian berkat konsep desain yang mengutamakan kenyamanan penumpang, sekaligus juga menghadirkan ruang terbuka yang terasa lapang. Perpaduan fungsi dan keindahan menjadi nilai utama yang membuatnya masuk dalam daftar pada tahun ini. Dan pendengar, masih dari Amerika Serikat, kita ke Terminal 1 Bandara Internasional San Diego. Dan pendengar, terminal tersebut melengkapi daftar bandara terindah di dunia 2026. Bangunannya menawarkan desain modern dengan pencahayaan alami yang melimpah, menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi para pelancong. Dan menurut Sekretaris Jenderal PRIX Versailles, Jerome Guadain, di bandara-bandara masa kini telah menjadi simbol penting yang mencerminkan karakter suatu wilayah dan zamannya. Selain mendukung kebutuhan mobilitas yang terus meningkat, bandara juga ini berperan sebagai ruang publik yang mampu memperkaya pengalaman wisatawan. Nah, demikian mendengar daftar bandara terindah di dunia yang tidak hanya menyoroti kemegahan bangunan, tetapi juga menggabungkan fungsi dan juga estetika harmonis. Di mana Amerika Serikat, dua bandara internasional ya pendengar, yang tentu dinobatkan pada tahun ini, dua bandara juga ya, terminal bandara di India, Mumbai dan juga Gopinath Bordoloi, ada juga di Kamboja, Jerman dan juga China, pendengar. Demikian pendengar, informasi-informasi yang kami himpun dari laman CNN Indonesia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Mendingnya kita ke informasi lainnya. Kita ke pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ini resmi ya memberikan kemudahan bagi ASN yang nantinya bakal mengantar anak mereka pada hari pertama masuk sekolah pada Senin besok 6 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari ajakan Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda agar para orang tua mendampingi putra-putrinya memulai tahun ajaran baru. PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Maluku Utara Zulkifli Dian yang mengatakan ASN yang memiliki keperluan mengantar anak pada hari pertama sekolah dapat memanfaatkan fitur izin datang terlambat melalui aplikasi absensi daring milik pemerintah provinsi. Menindaklanjuti imbauan Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Choanda, ASN yang memiliki keperluan mengantarkan putra-putrinya di hari pertama masuk sekolah pada 6 Juli besok agar bisa memanfaatkan fitur izin datang terlambat pada aplikasi absensi online. Dan BKD juga meminta seluruh pejabat yang membidangi kepegawaian di setiap OPD segera menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh ASN di lingkup kerjanya agar pelaksanaannya berjalan tertib, pendengar. Jadi untuk para ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara ya, yang besok bakal mengantar anak di sekolah hari pertama, tentunya bisa dilakukan absensi online datang terlambat gitu, pendengar. Jadi dimudahkan gitu ya. Dari informasi tersebut, pendengar ya, kita ke informasi lainnya, tentunya masih dari laman portal kami KBRN RRI Online yang tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini. Dan pendengar, untuk waktu juga sudah beranjak di pukul 14:40 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat tentunya buat Anda ya yang lagi menikmati waktu istirahat bersama keluarga, tentunya orang-orang terdekat juga ya di rumah, dan tentunya yang lagi aktivitas juga walaupun libur tetap berjalan aktivitasnya di hari Minggu juga. Selamat menikmati, semoga terhibur tentunya dengan beberapa lagu-lagu pilihan dan informasi yang kami hadirkan. Pendengar, kita ke tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, tepatnya di Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan juga speed perorangan putra. Desa Kemade Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desa Kemade Rita Kusuma Dewi setampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hort dan juga Alexandra Miroslau dari dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslau ini mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desa Kemade kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kaluka juga menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Han menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desa Kemade pada Seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni tahun lalu ya, tepatnya di 2025. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desa Kemade, dan ia juga menyampaikan pernyataannya saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu kemarin 4 Juli 2026. Demikian mendengar untuk informasi-informasi yang kami hadirkan ya dari laman portal kami KBRN RRI Online.

0: kos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
3: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: kick-off Piala Dunia 2026. Kita ke gelandang timnas Brazil, Bruno Guimarães, yang menilai penyerang Norwegia Erling Haaland sengaja memainkan perang urat saraf, tepatnya menjelang pertemuan Brazil kontra Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan Bruno mengatakan Haaland sedang berusaha mengalihkan tekanan dengan menyebutkan timnas Brazil sebagai juara favorit utama di Piala Dunia 2026. Sebelumnya Haaland menyatakan Brazil lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan, dan namun Bruno justru menilai komentar Haaland merupakan strategi psikologis agar Norwegia tampil tanpa beban. Ia juga gak segan menyebutkan Haaland sedang melancarkan strategi licik. Dan meskipun demikian, pemain Newcastle United tersebut mengakui Norwegia tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Ia menyoroti kekuatan fisik para pemain lawan serta kemampuan mereka memanfaatkan bola-bola udara. Dan menurut Bruno sendiri, Brazil telah menyiapkan strategi khusus untuk membatasi pergerakan Haaland. Fokus utama Selecao yaitu mencegah striker andalan Norwegia tersebut menerima suplai bola di area berbahaya. Selain duel melawan Haaland, Bruno juga menantikan persaingan di lini tengah menghadapi kapten Norwegia yaitu ada Odegaard. Ia berharap mampu memenangkan duel tersebut demi membantu Brazil melangkah ke babak berikutnya. Brazil bakal menghadapi Norwegia, pendengar, dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Selain mempertaruhkan tiket ke perempat final, pertandingan juga mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki kualitas individu dan juga kekuatan mumpuni. Dan pendengar, jangan lewatkan Brazil versus Norwegia, nantinya kami siarkan secara langsung untuk waktu Indonesia Barat yaitu pukul 3 dini hari, dan untuk waktu Indonesia Timur yaitu pukul 5 subuh, pendengar. Nantinya kami siarkan ya melalui RRI Pro 1 seluruh Indonesia dan juga RRI Pro 3 Jakarta. Dari Brazil versus Norwegia, pendengar, kita ke pemain Inggris. Gelandang senior Inggris Jordan Henderson membeberkan masalah oksigen tipis di Mexico City jelang laga 16 besar Piala Dunia 2026. Inggris bakal menghadapi Meksiko di Stadion Azteca, Mexico City, ibu kota negeri Tanah Aztecs, berada 2.240 meter di atas permukaan laut, sehingga menyebabkan kadar oksigen lebih tipis dibandingkan daerah-daerah pada umumnya yang lebih rendah. Dan mantan pemain Liverpool tersebut mengaku ada yang berbeda, bahkan ketika sedang beraktivitas biasa, pendengar ya. Mereka mengatakan bahwa oksigen merasakan ya sedikit pusing saat berada di hotel dan susah tidur terlepas dari faktor ketinggian. Squad The Three Lions juga berupaya maksimal dalam pertandingan demi melangkah ke perempat final. Dan Stadion Azteca tergolong angker bagi lawan-lawan Meksiko karena lantaran catatan squad L3 yang menyeramkan. Dari 89 pertandingan, Meksiko mencatatkan 70 kemenangan, 17 kali seri, serta hanya 2 kali kalah. Khusus untuk ajang Piala Dunia ya, pendengar, Meksiko sudah memainkan 10 laga di stadion tersebut dan tidak terkalahkan. Dan nanti kita lihat ya, pendengar, untuk perebutan perempat final nanti, apakah tuan rumah Meksiko yang nantinya akan lanjut ataukah bisa jadi England atau Inggris sendiri yang nantinya bakal melaju ke perempat final nanti, pendengar. Tetap mempersamai kami, pendengar, ya di Pro 1 RRI Ternate untuk selanjutnya tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil.
3: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
4: Pemerintah mendorong pelibatan UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas. Tiongkok berhasil meluncurkan sekelompok satelit baru ke luar angkasa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Kementerian UMKM mendorong Pemprov Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
5: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
5: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
5: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
4: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kan dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
8: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
9: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
8: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
7: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
8: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
3: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
10: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
11: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
10: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika dapat menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasi selengkapnya. Zahrotin.
12: Ya, pendengar, Komisi 7 DPR RI menilai pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar juga harus menjadi prioritas utama. Anggota Komisi 7 DPR RI Eva Monalisa menilai pengelolaan KEK Mandalika perlu menghadirkan lebih banyak kegiatan sepanjang tahun. Langkah ini dinilai penting agar ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada agenda tahunan. Menurut Eva, semakin banyak kegiatan yang digelar, maka semakin besar pula peluang bagi pelaku UMKM dan juga masyarakat lokal untuk merasakan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Berikut pernyataan Eva.
13: Karena kalau kita melihat Mandalika ini, event hanya event yang setahun, event tahunan boleh dibilang. Kita melihat jangan sampai ini hanya bagus di headline saja, kan? Yang kita inginkan adalah setiap investasi dan ada infrastruktur di sana, harusnya masyarakat lokal juga bisa berdampak.
12: Ya, pendengar, Eva berharap sinergi antara pemerintah, pelaku pengelola kawasan dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Tujuannya agar KEK Mandalika dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang mampu menciptakan nilai tambah dan juga membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 10 DPR, Boni Triana, mendukung penguatan edukasi budaya dan narasi sejarah yang menjadi kunci dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melestarikan cagar budaya. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya. Eliana.
14: Ya, pendengar, Komisi 10 DPR RI mendorong penguatan edukasi budaya melalui pelibatan masyarakat dan penguatan narasi sejarah dalam upaya pelestarian cagar budaya di Indonesia.
12: Anggota Komisi 10 DPR RI Boni Triana menilai rendahnya minat terhadap budaya dan sejarah tidak dapat disalahkan hanya kepada masyarakat. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu menghadirkan narasi yang lebih menarik dan relevan sehingga masyarakat dapat merasa lebih dekat dengan cagar budaya dan sejarah bangsa. Boni Triana juga mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan termasuk penerapan zonasi cagar budaya perlu dievaluasi. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut justru membuat masyarakat merasa teralienasi atau dijauhkan dari cagar budaya di lingkungan mereka. Berikut pernyataan anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana.
15: Jadi kita jangan buru-buru nyalain masyarakat, misalkan merusak cagar budaya. Jangan buru-buru nyalain masyarakat atas tidak terawatnya cagar budaya. Yang justru harus kita pertanyakan, bagaimana selama ini kebijakan itu dijalankan? Misalkan zonasi, jangan-jangan masyarakat teralienasi atau bahkan dialienasi dari cagar budaya itu. Karena ya kita pengen jalan cepat aja, ya udah yang penting ini bersih, yang penting ini tidak terjadi kerusakan, yang lupa kemudian kita meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan.
12: Ya, pendengar Pro3 RRI, berdasarkan statistik kebudayaan tahun 2024, Indonesia memiliki 3.926 cagar budaya dan 435 museum yang tersebar di berbagai daerah. Namun pengelolaan museum dan penyampaian narasi sejarah dinilai masih perlu diperkuat untuk membangun minat dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Boni Triana juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran. Karena arus listrik masih belum stabil, di mana PLN masih menangani kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau meninggalkan rumah.
17: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairit Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
16: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
17: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
18: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
17: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
19: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas untuk meningkatkan program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Hans Primaranda melaporkan selengkapnya.
20: Tidak bisa seperti itu, hanya membangun tempat pelelangan ikan, gudang ikan, SPBU, tidak begitu.
21: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas Rinaldi Eka Putra dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, KNMP yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
20: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari UNAN dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
21: Rinaldi menambahkan meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
22: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama kita kendalanya dari modal ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya.
21: Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Tiongkok berhasil meluncurkan sekelompok satelit baru keluar angkasa dari pusat peluncuran satelit Taiwan di Provinsi Shanxi, Tiongkok. Kelompok satelit diluncurkan menggunakan roket pengangkut Long March 6 yang telah dimodifikasi dan berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan, yang akan menjadi bagian dari Spatial Constellation, yaitu jaringan satelit komersial raksasa Tiongkok beroperasi di orbit terendah bumi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, juara Piala Dunia 5 kali Brasil akan berhadapan dengan Norwegia yang masih minim pengalaman di tahap ini ketika mereka bertemu di New Jersey pada babak 16 besar. Nurdian Syah menyampaikan informasi selengkapnya.
23: Na escolha, como o senhor tem que fazer uma escolha pelo substituto do Lucas Paquetá, que vinha fazendo um papel importante.
4: Informasi selengkapnya.
23: Na escolha, como o senhor tem que fazer uma escolha pelo substituto do Lucas Paquetá, que vinha fazendo um papel importante.
24: Juara Piala Dunia 5 kali, Brasil akan berhadapan dengan tim Norwegia pada babak 16 besar di MetLife Stadium, New Jersey, dini hari nanti. Brasil hanya berhasil memuncaki grup C berkat selisih gol setelah mengumpulkan 7 poin dan kembali lolos dari situasi menegangkan di babak 32 besar, di mana mereka harus mengembalikan keadaan dan mencetak gol penentu kemenangan di masa tambahan waktu untuk mengalahkan Jepang 2-1. Sementara Norwegia finish sebagai runner-up di grup E setelah merotasi hampir seluruh 11 pemain awal mereka pada pertandingan ketiga menghadapi Prancis. Vikings, julukan tim nasional Norwegia, berupaya melaju melewati babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam turnamen ini dengan menghadapi sang raja Piala Dunia. Pada jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan akan memanfaatkan situasi bola mati untuk mengimbangi permainan cepat dari Brasil.
0: We can do something on set pieces, obviously with our heights.
24: Kami bisa berbuat sesuatu dalam situasi bola mati, tentu saja dengan postur tubuh kami di posisi tertentu, itu sudah pasti. Tapi pertanyaan lainnya, tentu saja kami perlu melihat apakah kami bisa mengimbangi kecepatan dan perubahan tempo serta perubahan kombinasi yang dimiliki tiga penyerang Brasil, atau jika mereka bermain dengan mungkin empat penyerang di depan. Di sisi lain, kepala pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengatakan bahwa ia akan fokus mempersiapkan timnya untuk pertandingan besok, termasuk dengan karakteristik Erling Haaland di lapangan. Para pemain mengenalnya lebih baik dibandingkan saya karena mereka sudah sering bermain menghadapinya. Kami fokus mempersiapkan pertandingan dengan baik, termasuk karakteristik Haaland tentunya. Kami harus memperhitungkan bahwa dia adalah striker yang sangat berbahaya. Laga antara Brasil dengan Norwegia ini akan berlangsung di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI.

Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pendengar. Pukul 15.30 nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia Banget. Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di line interaktif 0921312551 atau di WhatsApp kami di 0821203751. Tetap bersama kami pendengar dengan beberapa lagu pilihan.

Program 100% Indonesia, kami ajak Anda untuk mengikuti di sore hari ini. Dan satu lagu dari Ungu dengan Kekasih Gelapku sudah kami hadirkan ya, menemani Anda. Semangat.

0: Terus Persia Indonesia, kalau apa ya, ya penyanyinya itu yang Sedih Aku Sebelum Hujan.
1: Lagunya It Gitaf ya?
0: Boleh?
1: Iya boleh.
0: Oke, tentu salam ya.
1: Iya boleh, salam-salam.
0: Oke, salam pertama buat penyiar yang lagi tugas, Eca kan?
1: Iya benar.
0: Eca dan kawan-kawan, salam kenal dari Angga dari Manado, Sulawesi Utara. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati.
1: Amin.
0: Kita mau menyapa ada siapa ya, ibaratnya yang ada di Manado, Singkil. Terus ada Ibu Selita yang ada di Kiri and Bitung. Ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Terus yang ada di Ambon, mana ya, Pulau Serang itu ada Ayu. Dan semualah pendengar setia Pro 1 Ternate dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu kompak-kompak aja.
1: Amin.
0: Itu aja ya, Isha. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali.
0: 100%
1: Indonesia,
0: selamat sore.
1: Iya, selamat sore. 100% Indonesia banget. Terima kasih buat Angga ya, di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Salam kenal juga. Dan pendengar untuk Ternate Sore di 100% Indonesia banget. Tentunya masih kami buka untuk requestan lagu ya. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan. Dan kami informasikan buat Anda sebelumnya, khususnya untuk kaum muslim dan muslimah, insya Allah nantinya pada pukul 16:03 waktu Indonesia Timur, kami akan menghadirkan kumandang Ajan Asar. Kita terima lagi penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Indonesia.
2: Hai, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, dari Sulawesi Utara.
1: Indonesia banget, dengan ibu siapa ini?
2: Bunda El, Eca.
1: Oke, Bunda El, apa kabar? Baru dengar lagi suaranya. Oh, begitu. Oke, baik. Bunda El, sore ini mau denger lagu apa?
2: Bunda El mau denger lagu dari apa itu? Aduh. Iya, Tangga ke Surga.
1: Ya, dengan lagunya siapa?
2: Tangga ke Surga.
1: Tangga ke Surga, siapa yang menyanyi itu ya Bunda El?
2: Jane sayang, Jane Susan.
1: Dewi Susan?
2: Jane Susan.
1: Jane Susan, Tangga ke Surga?
2: Iya.
1: Oke, baik, salam-salam buat siapa aja?
2: Ya, salam pertama tentu buat Eca sayang, selamat sore, salam sehat, sukses, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga, dan salam sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin. Lanjut, ada Nuna Fisa Menado, Purnama Sari di Sulawesi Barat, keduanya salam ini, salam sehat. Ada Adi juga di Batang, salam sehat. Pak Junaidi di Aman, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Juga ada Bung Otis, Bung Ono, Bang Leman yang ada di Lampung, Pak Din, Pak Itin, Pak Santoso, Pak Buce, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Almako, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
1: Okay,
2: Eca sayang, aman?
1: Iya, lagunya nanti bentar Eca puterin ya.
2: Eca sayang, makasih.
1: Indonesia banget. Terima kasih buat Bunda El, masih dari Manado ya, Sulawesi Utara, Malalayang, yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, kami hadirkan dua lagu ya, yang sudah direquest oleh Bung Angga di Manado dan juga Bunda El. Kita ke lagunya It Gitaf terlebih dahulu ya pendengar. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan, nantinya kami hadirkan juga satu lagu dari Zain Susan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri.

0: Baik, pendengar, semoga terhibur ya buat Bunda El dan juga Bung Angga yang sudah bergabung bersama kami dari Sulawesi Utara, Manado. Salah satu lagu dari ciptaan Rinto Harahap ya, yaitu dinyanyikan oleh Zen Susan, pendengar, dengan Tangga ke Surga. Semoga terhibur tentunya buat Bunda El dan pendengar. Buat Anda yang pengen gabung silahkan, masih kami buka di line telepon, kita terima penelpon lainnya. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Ipin. Masya Allah, sore ini lagi bagi apa tuh dia, Bung Ipin?
1: Di baru bangun istirahat, pernah.
0: Oh, baru kurang istirahat. Tidurnya aman?
1: Alhamdulillah. Kemarin 2 malam lagi celaka di motor jadi.
0: Oh, siapa? Bung Ipin?
1: Iya, di motor.
0: Astaga.
1: Ya, alhamdulillah. Udah pulang ya, semua udah pulang di rumah.
0: Oh, boncengan atau sendiri begitu Bung Ipin?
1: Sendiri baru yang di tengah terbang.
0: Astaga firullah, hati-hati Titi DJ. Walaupun tidak ada yang kasih ingat, tapi tong kasih ingat tong pe diri. Wah, oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Mau dengar lagu apa nih, Bung Ipin? Silahkan.
1: Lagu Poppy Mercury, so ada yang putar.
0: Siapa? Poppy Mercury?
1: Iya.
0: Belum ada, silahkan. Apa judulnya?
1: Tadi itu sebut antara dua dulu, dua judul.
0: Di sini ada Air Mata Jadi Hak. Tolong, itu ayam boleh.
1: Iya, ayam ini dia mau korban ini, ayam.
0: Jangan, ayam itu Prancis, ayam jago. Ini Air Mata Jadi Saksi antara Jakarta dan Penang, Badai Asmara antara kau dan dia. Apa? Badai Asmara?
1: Iya.
0: Badai Asmara, oke. Salam-salam buat siapa aja, silakan.
1: Pertama, apa kabar dulu nih?
0: Alhamdulillah baik, Bung Ipin.
1: Alhamdulillah, sehat selalu. Oke, pertama buat Kari Kece. Sama Tungkara Kudapa ya.
0: Iya lagi.
1: Iya, buat Kari Kece, paling cantik, paling baik hati, Iru Mancung, semoga sehat selalu, murah rezeki.
0: Hai.
1: Enteng jodoh, amin.
0: Hai. Oh iya, pancing.
1: Pancing.
0: Oke.
1: Itu Bung Oti. Bung siapa? Bungu cek akan jatuh bahaya sih.
0: Oke, besok mau Brazil kan? Brazil kan? Apa ya? Bakubo ya?
1: Ibu Kodin, Ko Ama, buat Bung Otis, Mama Indah. Alhamdulillah kemarin dong Argen menang, dong bahagia bahaya.
0: Iya, ini Mama Indah udah bilang nih besok kasih Batobo kalau Brazil kalah.
1: Kita punya apa ya, Cak?
0: Oh, Prancis dong, Sololos dong.
1: Halo?
0: Prancis dong, Bung Ipin.
1: Iya, kita punya apa fans negara?
0: Prancis dong.
1: Oh iya, tadi alhamdulillah menang 1-0.
0: Iya.
1: Itu syukur-syukur wasit bantu penalti itu kalau tak ada, got out.
0: Wasit yang mau dapat pukul. Wasit. Oke, gitu, lanjut. Besok berhasil okay. Batu gue. Hai.
1: Belum, sebentar itu alhamdulillah menang.
0: Oh, bagi apa? Mangku putih naik?
1: Bukan. Itu dong, kita.
0: Apa?
1: Ipin sebentar ini Ipin terhadap di markas seperti bintang tuh.
0: Akan tembus sampai di Amerika sana.
1: Memang lah.
0: Aduh. Halan
1: buat Bu Natalia Mundaer, Pak Junaidi, orang lain satu di bahasa sana, Alvarez paling ganteng. Buat Pak semua aja deh. Semoga sehat. Ya, sebentar tuh, Ipin terhadap sudah 5 rakaat seperti yang lalu tuh.
0: Hai.
1: Yang Jepang tuh, iya, bukti tuh. Jepang itu terhadap 5 rakaat. Jadi alhamdulillah, menang 2-1.
0: Dengar tuh Mama Indah.
1: Mama Indah, dengar Mama Indah.
0: Dengar tuh. Aduh,
1: oke. Okay. Lagu ada tuh?
0: Lagu ada nanti
1: tuh. Oke, lagu spesial buat diriku aja deh, suka cepat sembuh.
0: Terima kasih Bung Ipin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima ya telepon dari Bung Ono di Jailolo. Halo, 100% Indonesia. Bung Ono, apa kabar?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bung Ono, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Sore ini Bung Ono bisa toser kamari tuh rambutan. Nah, pancing. Tumpah suara kamuka.
2: Gampang.
0: Oh, Mama Indah dengar tuh gampang. Tung, tunggu besok ya, speed antar.
2: Pokoknya Wani tunggu di situ sudah nanti kalau Bung Ono so WA itu berarti jemput sudah.
0: Oke, nanti ambil Bung Ono pe nomor ya.
2: Oke, siap.
0: Iya, Bung Ono mau dengar lagu apa sore ini?
2: Nah, sore ini kayaknya lagu yang paling bagus tuh Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa apa lagi itu dia tuh? Jangan pisahkan.
2: Pasrah sudah aku.
0: Eh, lagu apa?
2: Pasrah sudah aku.
0: Pasrah sudah aku.
2: Punya ini pasrah sudah ini. Siapa yang menang, siapa yang kalah, pasrah sudah.
0: Ini begitu ini langsung mengalah.
2: Ini berhasil mau hancur jadi.
0: Oh, itu aku Bu Ipin sana mau veto sudah. Pasrah ya. Pasrah aku, dalam doa.
2: Bung Ipin pasrah sudah ini omong ono kasih lagu ini kalau ini pasrah besok.
0: Aduh, astaga Firullah. Salam-salam buat siapa, Bung Ono, silahkan.
2: Oke, salam pertama buat siapa tadi yang baru lewat Bandung Manado tuh, Pak Angga.
0: Ada Bung Angga, Bunda El
2: ya. Bung Angga, selamat bergabung di Pro 1 RRI Ternate. Terus Bunda El, Ko Ipin, Ko Ama, Pak Junaidi, Bunda Esterlita, Mama Indah, pokoknya semua sudah Ica.
0: Oke, baik. Nah, siap. Siap, siap, siap. Baik. Ya, terima kasih Bung Ono, saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami hadirkan dua lagu sekaligus ya, dari Poppy Mercury dan juga Dian Piscesa. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Hai, saya Dian Piscesa. Jangan lupa like and subscribe channel JK Record di YouTube. Bye!

0: Pendengar, beberapa lagu requestan sudah kami hadirkan menemani Anda ya. Terima kasih tentunya buat Bung Angga, Bunda El di Manado, Bung Ipin Renaldi, dan juga Bung Ono ya di Jailolo yang sudah bergabung bersama kami. Semoga terhibur, dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Ternate dimana saja Anda berada. Pendengar, kami jeda untuk program 100% Indonesia Banget. Kami ajak Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, mengikuti lagu bernuansa islami dan juga mutiara hadis menjelang kumandang azan asar pada pukul 16.03 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Anda lagi mendengarkan Persatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendang baca cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berpaling. Merayu dalam dendang sunyi dan sepi. Merindu rahmatmu.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

Selamat sore pendengar Prosatu RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan year on year pada Juni 2006 sebesar 5,05% dengan indeks harga konsumen mencapai 115,76. Inflasi tersebut tercatat lebih tinggi di Kota Ternate yang mencapai 5,48%, sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah mengalami inflasi sebesar 3,11%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arosit, mengatakan kenaikan inflasi secara tahunan dipengaruhi oleh meningkatnya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, sebanyak 10 kelompok mengalami inflasi dan hanya satu kelompok yang mencatat deflasi. Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 4,60%, kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ikut meningkat 2,13%, diikuti kelompok kesehatan sebesar 1,55%. Inflasi juga terjadi pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,52%, sementara kelompok pakaian dan alas kaki naik 1,46%, kelompok pendidikan meningkat 0,99%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan sebesar 0,15%. Di sisi lain, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi. Penurunan indeks pada kelompok tersebut tercatat sebesar 0,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara bulanan mon-tumon, Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi sebesar 2,45% pada Juni 2026. Sementara inflasi tahun kalender atau Juni 2026 terhadap Desember 2025 mencapai 5,16%. Rosit menegaskan perkembangan inflasi tersebut menjadi gambaran perubahan harga barang dan juga jasa yang dikonsumsi masyarakat di Maluku Utara. Data tersebut diharapkan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Kita beralih ke informasi nasional. BMKG mengimbau petani menyesuaikan jadwal tanam menghadapi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan produksi akibat berkurangnya curah hujan pada musim kemarau 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluakan mengatakan penyesuaian jadwal tanam menjadi salah satu langkah tepat. Tujuannya untuk meminimalkan risiko kerugian. Selain itu juga petani di sana angka memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Bagi sektor pertanian, penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan kering berumur genja, serta diverifikasi tanaman palawija menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan. Ardasena juga mengatakan El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dapat membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan biasanya. Dampak El Nino perlu diantisipasi sejak dini oleh berbagai sektor, terutama pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Maka dari itu petani diminta menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi iklim yang berkembang. Strategi tersebut dapat membantu petani menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan. Selain penyesuaian jadwal tanam, diversifikasi tanaman juga menjadi salah satu opsi yang disarankan. Petani dapat mempertimbangkan komoditas palawija yang relatif lebih tahan terhadap kondisi kemarau dibandingkan tanaman yang membutuhkan banyak air. BMKG juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu menerapkan kesiapsiagaan sejak awal musim kemarau. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kami hadirkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa mengimbau masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Informasi tersebut tidak dipastikan, tidak benar atau informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci terkait klaim Purbaya imbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda, tidak menemukan pemberitaan dari media kredibel maupun pernyataan resmi yang membenarkan informasi tersebut. Pengecekan terhadap video yang beredar menunjukkan adanya indikasi manipulasi berbasis teknologi kecerdasan buatan atau AI berdasarkan analisis menggunakan situs pendeteksi konten AI Hive Moderation. Video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi. Selain itu, berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, dana hibah pemerintah daerah memiliki ketentuan penerima yang telah diatur. Dana hibah tidak diperuntukkan bagi masyarakat secara perorangan, melainkan diberikan kepada kelompok, lembaga, organisasi masyarakat maupun badan hukum tertentu. Sementara bantuan untuk individu masyarakat disalurkan melalui skema bantuan sosial atau bansos sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Keuangan RI juga telah membantah informasi mencatut nama Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa melalui kanal layanan informasi resminya. Kemenkeu juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan imbauan pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor atau jalur tidak resmi. Masyarakat diminta lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, terutama yang meminta data pribadi, melakukan pendaftaran melalui tautan tertentu, atau menghubungi nomor yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu lagu dari Rani Simbolon mendengar dengan jangan salah menilai. Kami hadirkan kembali untuk program 100% Indonesia banget. Dan pendengar, buat Anda yang pengen gabung, silahkan ya. Kami buka kembali untuk program 100% Indonesia banget. Mau Eca bilang jangan salah menilai. Aduh, halo.
1: Banget.
0: Kok Ama, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kok Ama aman di situ di Tidore?
1: Aman.
0: Oh, aman. Soalnya tuh orang lihat di media sosial tadi malam ada bakulae begitu ya.
1: Eta.
0: Aduh.
1: Kok Ama itu Argentina.
0: Iya, tuh ntar urusan, tumpukan di barisan itu. Oh, kalau begitu, kok Ama sama deng Bung Din tuh, deng Mama Indah, orang-orang ke Argen. Kalau Bung Buce tuh orang-orang Jerman yang so pulang. Jadi so baca ke durian kasiang. Lanjut, mau dengar lagu apa?
1: Lola Drakel, kapan kau kembali?
0: Lola Drakel, kapan kau datang kembali? Silakan, salam-salam buat siapa aja.
1: Sudah tahu siapa?
0: Ada Mbak Dini di belakang sana.
1: Eca dan Mbak Dini harapan kuat. Mbak Dini yang halbar tadi siapa? Bung Ono?
0: Oh iya, Bung Ono tadi bergabung.
1: Eca salamnya tadi dia ada salam ke saya, tapi di situ saya selaca asan dari baru turun. Terima kasih sekali. Pak Haji Halil mudah-mudahan masuk rumah sakit sudah pulang. Pak Yayan di Sabona. Yasin dan Mama Uswa di Mangga Dua, Bung Sahed di Sesupu Darah, Abang Ucik di Kampung Pisa, terus Adik Leo di Hiri dan Harapan Sehat, Adik Arif di Sabona juga Harapan Sehat, Andi di Basen dan Mas Andi Arfari di Pasang dan Harapan Sehat, Haji Naik di Sipisian Siambo, Nona Fika, Bung Dae, Ibu Natasha, Ibu Farida, Ibu Rasna, di tadi abah sama harapan sih.
0: Amin.
1: Bung Ding belum masuk.
0: Belum.
1: Bung Ding cepat masuk harapan sih. Kini sudah salam. Kuai di Puncak Jaya Wijaya sama harapan sih. Okay.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ko Ama di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Lola Drakel, Jangan Kau Kembali. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan, masih kami buka di line telepon ya. Iya, kita terima lagi penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo,

0: dari Dedi Dores. Oke. Okay.
1: Iya, kalau ada lagu itu tuh gak terakhir memang Dedi Dori sudah putar le Dori sudah.
0: Eh? Ada aman aman aman.
1: Aman.
0: Aman.
1: Kita mau kasih untuk kayak pertama saya terima kasih banyak dan harapan sehat bersama keluarga dan semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Tak lupa juga operator, selamat hari Minggu. Happy santai. Nah, kita mau kasih saat yang baru masuk dari Manado tu, dia nama Chris bukan Angga, kasih lurus.
0: Oh, nah, antara apa apa sudah?
1: Oh, antara apa apa? Yo, penting kita kasih tahu saja toh. Saya don, orang kalau Manado sama lo punya mana tu, kasih bantu tahu semua don penahu di alamat tahu semua jadi.
0: Oh, Tuhan. Gitu.
1: Tahu, ah. Soalnya ini ya dia main di Ternate di Manado lagi jadi gitu.
0: Hai.
1: Apa Padin? Bagaimana Padin? Apa kabar? Padin Angka bicara dulu Padin ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Harapan sehat selalu ya. Ada siapa nama? Buang baru lewat. Tomagan. Selamat ya. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Bung Iting yang tadi ada di atas motor kah? Bung Abdul, lalu Bung Ice, semua yang ada di Tudoy dapat salam dari Pejoda ini. Pak Cim juga, Bu Aiba yang ada di Mangadua, selamat sore dan harapan sehat. Andi di Batam, apa kabar? Andi di Batam, apa kabar? Harapan sehat juga ada Bung Ono, Bung Ono apa kabar? Terima kasih salamnya. Itu dia punya nama Cliff bukan bukan Angga.
0: Okay.
1: Jadi Pak Haji Jafa juga terus Bu Otis juga ada keturunan pun terakhir ya. Ada siapa lagi? Bu Leo juga di sana. Siapa Mama Indah Cegale, Mama Ibu Indah juga yang ada Kulaba, Ibu Ida. Di Toloko, selamat sore dan harapan sehat juga ada Ibu Farida yang ada di Palestina, ada Bung Nasrul juga di sana. Lalu kemudian ada siapa lagi, Bunda Els juga di Manado, selamat sore dan harapan sehat juga. Ada Fika juga di Manado ya, selamat sore dan harapan sehat juga. Bung Sugiono yang ada di mana di sana di Jawa Timur ya, selamat siang harapan sehat selalu. Juga siapa lagi ya, belum. Oh, Andi Batam juga, Purnama Sari Salusa juga ya, selamat sore harapan sehat. Ayu Jimasohi Salusa juga. Semua sudah dapat salam dari Pak Juga ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Kita ke penelpon lainnya di WhatsApp kami. Iya, halo, kita menyapa. Assalamualaikum, Bung Otis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, orang Maliaro?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, oke.
2: Kacang posisi.
0: Apa?
2: Es kacang posisi.
0: Cukup, jam bikin kaki asam urat naik. Oke, kabar baik ya, Bang Otis.
2: Iya, baik-baik saja.
0: Siap, baik. Abang Otis, mau dengar lagu apa? Silahkan.
2: Hari Minggu ini mungkin lagu-lagu keras sedikit.
0: Apa tuh dia?
2: Dari God Bless.
0: God Bless apa DP?
2: Dengan judulnya Biskota.
0: Biskota, oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
2: Oke, terima buat Eda, harapan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus juga Pak Junaidi yang di Ambon juga harapan sehat. Pak Ama juga yang baru lewat tadi, harapan sehat selalu. Terus juga buat Akegale Generation Station.
0: Aduh, termampu deng. Astagfirullah. Oke.
2: Salam Eski Semijo.
0: Ya ampun, terpua dengar. Oke.
2: Terus juga buat orang Brasil, Ipin Rinaldi.
0: Iya, Sabantar kalah.

0: Prancis tadi hampir membuat tubuh lagi.
1: Oh, terada. Aduh, mau main tarkam saja itu tadi nih.
0: Iya, mantap, mantap.
1: Siap. Terus lanjut.
0: Ini juga buat Ko Aidi Jaya Wijaya, Ko Buce juga, harapan sehat selalu, Bung Din juga. Terus juga buat Bunda Natalia, Bunda Elf di Tondano, harapan sehat. Terus yang di Manado-Manado, itu selupa nama. Semua-semua, salam kompak selalu.
1: Oke, Bung Otis.
0: Dan semua-semua sudah, Eka, tanpa terkecuali.
1: Siap, siap, siap, siap. Terima kasih.
0: Juara.
1: Amin. Famos. Oke. Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Otis di Maliaro. Famos ya. Ini karena orang Jepang sudah kalah, jadi dia pindah ke Prancis. Oke, kita terima penelpon lainnya. Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Eka.
1: Halo, Nona Fika di Tondano. Apa kabar?
2: Ayo, bagaimana di Tondano? Gimana begitu malalayang?
1: Oh, malalayang. Maafkan aku.
2: Iya. Eka mau minta lagu.
1: Lagu apa tuh dia?
2: Ini lagu dulu sudah.
1: Hah? Lagu apa?
2: Penyanyi Niji. Lagu dulu lalu sudah.
1: Niji? Sudah?
2: Iya.
1: Oke, baik. Siap, ada. Salam-salam buat siapa aja?
2: Nanya-nanya salam buat nyesan yang cerdas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Eka bersama keluarga di rumah.
1: Amin. Terima kasih.
2: Nanya-nanya salam buat Pak Denali Jaman Manisya. Salam bahasa keluarga Bunda F Nanda Nyumnado. Salam sayang selalu Ko Ayu, Ko Ama, Pak Denasa, Nela, Nesi, Kekatua, dan juga Pak Yasin, Pak Le, Pak Tahir, Pak Buce, Pak Isin, Pak Isin, Pak Otis, ada Mama Indah, itu nama Sali, Andi Nibasam.
1: Terima kasih kembali buat Nona Vika di Malalayang yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, beberapa lagu pilihan ya. Empat lagu pilihan kami hadirkan. Lagu dari Lula Drakel, terus ada lagu dari Dores dan juga God Bless juga. Satu lagu dari Niji spesial buat Nona Vika di Malalayang bersama keluarga. Baik pendengar, semoga terhibur dan tetap mempersamai kami di Pro 1 RRI Ternate.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek.

yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham status.

0: Mendengar satu lagu dari Niji dengan Hapus merupakan satu lagu terakhir ya yang kami hadirkan tentunya di program 100% Indonesia banget untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Ko Ama, Bung Pak Junaidi, Bung Otis juga di Maliaro dan Nona Vika yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan tidak lupa juga kami menyapa yang sudah bergabung di tahap pertama, asik di tahap pertama. Di pukul 15.30 tadi ada Bung Angga, Bunda El, Bung Ipin Rinaldi dan juga Bung Ono di Jailolo yang sudah bergabung. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah bergabung. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah kami hadirkan. Dan pendengar untuk program 100% Indonesia banget request lagu edisi Minggu 5 Juli 2026 kami pamit undur diri dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Ternate sore lanjutan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Mendengar sebagai orang tua, kebahagiaan dalam membesarkan anak seringkali penuh dengan tantangan dan tuntutan. Di tengah kesibukan mengurus keluarga, kebutuhan diri sendiri, kadang terlupakan ya hingga sulit meluangkan waktu bagi dirinya. Dan pendengar, penting ya me time untuk orang tua dalam menjaga kesehatan fisik maupun emosional juga. Meluangkan waktu untuk diri sendiri bukan berarti kita egois gitu ya, atau mengabaikan peran sebagai orang tua, melainkan bentuk kepedulian agar tetap memiliki energi positif dalam menjalani kehidupan. Dengan kondisi mental yang lebih baik, orang tua tentunya bisa memberikan perhatian dan kasih sayang secara maksimal kepada anak. Bahkan, waktu pribadi yang sederhana atau me time ini dapat membantu orang tua kembali merasa bahagia dan lebih siap menghadapi berbagai situasi dalam keluarga. Dan dilansir, dikutip dari Single Mother Survival Guide, tentunya ada alasan mengenai pentingnya me time untuk orang tua yang perlu dipahami, yaitu mengisi kembali energi yang terkuras. Mengasuh anak membutuhkan banyak tenaga, perhatian dan juga kesabaran. Ketika orang tua terus-menerus memberikan waktu dan energi tanpa jeda, risiko mengalami kelelahan fisik tentunya maupun emosional ini menjadi lebih besar. Jadi meluangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai meskipun hanya 1 atau 2 jam, ini bisa membantu tubuh dan pikiran kita kembali rileks. Dengan energi yang lebih baik, orang tua bisa menjalankan peran pengasuhan dengan suasana hati yang lebih positif. Nah, selain mengisi kembali energi yang terkuras, membantu orang tua menemukan kembali dirinya juga salah satu alasan kenapa pentingnya me time untuk orang tua yang perlu kita pahami juga. Membuat orang tua lebih siap merawat anak, memberikan kesempatan untuk merindukan anak, menjaga kesehatan fisik dan juga mental ya pendengar, meningkatkan kebahagiaan dan kualitas hubungan dengan anak juga, membantu mengatur ulang pikiran dan tujuan hidup. Rutinitas sebagai orang tua terkadang membuat seseorang itu sulit memiliki waktu untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Nah, me time memberikan kesempatan untuk mengevaluasi perasaan, menyusun rencana dan juga menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dengan waktu yang lebih tenang, orang tua pastinya bisa melihat berbagai permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas dan mengambil keputusan tentunya dengan lebih bijaksana. Dan mendengar beberapa hal-hal penting sesederhana mungkin ya pastinya bisa kita terapkan juga, karena penting me time untuk orang tua. Me time tidak harus dilakukan dalam kehidupan dalam bentuk kegiatan besar atau mahal gitu ya, karena waktu sederhana untuk diri sendiri tentunya pendengar sudah cukup memberikan manfaat besar untuk keluarga kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, beberapa informasi Piala Dunia kami hadirkan. Kita ke kapten timnas Argentina Lionel Messi yang mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi. Meskipun berhasil ke 16 besar, pernyataan tersebut disampaikan usai Albi Celeste menang dramatis 3-2 atas Tanjung Verde Miami Stadium pada Sabtu kemarin. Messi menilai kemenangan tersebut memang patut disyukuri, tetapi performa Argentina belum sepenuhnya memuaskan. Tim asuhan Lionel Scaloni masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang tentunya harus segera diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Argentina sempat unggul lebih dulu ya lewat gol indah Messi, namun Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan sengit hingga memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Albi Celeste kembali memimpin lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-92, tetapi lawannya kembali menyamakan kedudukan melalui gol spektakuler Sidney Lopez Cabral di menit ke-103. Dan tentunya pendengar, kemenangan atas Tanjung Verde memperpanjang rekor kemenangan Argentina menjadi 11 pertandingan beruntun, menjadi catatan terbaik dalam sejarah tim nasional tersebut. Dari Argentina, pendengar, kita ke pertandingan Meksiko nantinya bakal melawan Inggris ya dalam 16 besar Piala Dunia 2026, bakal berlangsung di Stadion Azteca yang berada pada ketinggian 2040 meter di atas permukaan laut. Meksiko dan Inggris berupaya menjaga harapan lolos ke perempat final dan mendekati laga puncak Piala Dunia kali ini. L3 mengincar kesuksesan perdana, sedangkan Inggris menargetkan bintang kedua. Laga keempat babak 16 besar Piala Dunia 2026 bakal berlangsung di stadion yang sudah pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1970 dan 1986. Setelah kemenangan Inggris atas Kongo pada babak 32 besar, pelatih Thomas Tuchel menyinggung bakal ada banyak tantangan yang menunggu anak asuhnya terkait ketinggian lokasi pertandingan. Dan lantas pendengar, sebenarnya apa yang terjadi ketika bermain sepak bola di daerah ketinggian? Pendengar perlu Anda ketahui juga, di daerah yang berlokasi di ketinggian sekitar 2000-an meter seperti Mexico City, udara bakal lebih tipis. Ketinggian di Mexico City mengganggu kapasitas aerobik karena lebih sedikit yang larut secara fisik ke dalam darah, sehingga tubuh sulit mendorong oksigen ke dalam sel. Dengan kata lain, setiap tarikan nafas memberikan lebih sedikit oksigen ke tubuh. Dilansir dari Al Jazeera, bagi atlet sepak bola berarti bakal terjadi peningkatan detak jantung, sesak napas, dehidrasi, bahkan kelelahan yang lebih cepat dan intens, serta pemulihan yang tentunya tertunda. Selain itu juga udara yang lebih tipis, bola juga menjadi lebih ringan karena hambatan yang lebih kecil. Nah, dengan demikian bola bisa melaju lebih cepat serta lebih jauh. Ini bakal mempengaruhi tentunya operan dan juga tembakan. Kiper bakal menghadapi tantangan lebih serius karena lantaran harus mengantisipasi ya perputaran dan laju bola yang lebih cepat, baik itu dalam tembakan ataupun umpan lambung. Dan pendengar, mungkin saja bola bakal bergerak 5 meter lebih jauh dari biasanya. Nah, itu dia pendengar ya, tentunya efek atau resiko buat atlet pemain bola di atas ketinggian 2040 mdpl pendengar. Dan pastinya semoga gitu ya pertandingan Meksiko melawan Inggris nanti berjalan dengan baik dan juga lancar, dan para pemain juga gitu ya, pemain sepak bola timnas Inggris dan juga Meksiko pastinya dengan harapan yang penuh melaju ke perempat final. Pendengar, untuk informasi Piala Dunia merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan menemani Anda ya di Ternate sore hari ini. Saya Maya Sarah bersama rekan teknik studio pamit undur diri, dan nantinya untuk Ternate sore lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Jangan lewatkan juga untuk Warta Berita sore nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat menikmati sisa akhir pekan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah...

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengajak para orang tua untuk mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru, Senin besok. Pameran budaya bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wells, Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara digelar di Museum Alfred Russel Wells, kawasan Cagar Budaya Benteng Oranye, Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 Badi 88,5 MHz serta pemancar di 5 Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengajak para orang tua untuk mengantar anak ke sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru Senin besok. Ajakan ini sekaligus diikuti kebijakan khusus bagi ASN Pemprov Maluku Utara yang diberikan kelonggaran waktu kerja, waktu masuk kerja agar dapat mendampingi anak memulai jenjang pendidikan baru. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Maluku Utara, karena masa depan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan langkah itu menjadi lebih kuat ketika orang tua hadir di samping anaknya.
2: Memasuki tahun ajaran baru 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh orang tua untuk hadir mendampingi anak-anak pada hari pertama sekolah. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda pada Minggu pagi menegaskan, hari pertama sekolah bukan sekadar momen mengenakan seragam baru atau memasuki ruang kelas yang baru. Menurutnya, kehadiran orang tua menjadi dukungan emosional yang sangat berarti bagi anak saat memulai perjalanan pendidikan.
1: Saya mengajak seluruh orang tua di Maluku Utara untuk meluangkan waktu mengantar putra putrinya di hari pertama sekolah. Mari kita dukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah.
2: Selain mengajak masyarakat, Gubernur juga memberikan kebijakan khusus kepada aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memiliki anak memasuki jenjang pendidikan baru. Mereka diizinkan datang terlambat ke kantor pada Senin 6 Juli 2026 agar dapat mengantarkan anak ke sekolah terlebih dahulu. Shirley menilai pekerjaan memang penting, namun ada momen dalam kehidupan anak yang tidak dapat diulang. Kehadiran ayah dan ibu di hari pertama sekolah akan menjadi kenangan yang terus melekat sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam menghadapi lingkungan baru. Menurutnya, anak mungkin akan melupakan pelajaran yang diterima di hari pertama, bahkan nama teman sebangku. Namun, mereka akan selalu ingat siapa yang menggenggam tangan mereka saat mulai berani melangkah menuju masa depan.
1: Maluku Utara, karena masa depan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan langkah itu menjadi lebih kuat ketika orang tua hadir di samping anaknya. Jangan hanya antar anak ke sekolah, antarkan mereka menuju masa depan.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang memulai tahun ajaran baru. Ia berharap anak-anak Maluku Utara terus belajar dengan semangat, berani bermimpi dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membangun daerah di masa mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka, khususnya pada jenjang Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
3: Antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka khususnya pada jenjang sekolah rakyat menengah atas bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Amin Hasan mengatakan, tingginya minat masyarakat menjadi indikator bahwa program sekolah rakyat mendapat sambutan yang sangat baik terutama dari keluarga yang ingin memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Menurut Amin, sejumlah pendaftar pada jenjang SRMA yang berlokasi di Desa Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara telah melampaui kapasitas ruang belajar yang tersedia. Sementara itu, kuota yang diberikan pemerintah pusat masih terbatas hanya untuk satu rombongan belajar.
4: Alhamdulillah siswa yang setelah kami jumpai, itu siswa itu dia antusiasnya tinggi. Semangat untuk sekolah rakyat itu tinggi. Justru peminat untuk tingkat SRMA itu dia melebihi kuota. Jadi orang hanya batasi satu rombel saja. Karena pemerintah soal dengan pemerintah dan pusat itu kan satu rombel.
3: Ia menjelaskan kondisi tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan sekolah rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Meski jumlah pendaftar terus bertambah, Amin memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat Kota Tidore Kepulauan hingga saat ini berjalan dengan baik. Baik tenaga pendidik maupun para siswa menunjukkan semangat tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, kontingen Popda Halmahera Timur tiba di Kabupaten Pulau Morotai. Bagaimana kondisi kontingen Halmahera Timur Popda ke-12? Kita ikuti laporan Turaikia Samsudin langsung dari Morotai. Turaikia.
5: Ya, pendengar, dari Kabupaten Pulau Morotai sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-12 tingkat Provinsi Maluku Utara yang berlangsung pada 6 sampai dengan 12 Juli 2026. Dan hari ini tanggal 5 kontingen Kabupaten Halmahera Timur dengan total 147 peserta telah tiba di Kabupaten Pulau Morotai siang tadi dan telah berada di penginapan tempat tinggal masing-masing untuk istirahat para kontingen. Sebelum bertolak menuju ke Morotai, kontingen ini dilepas oleh Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher dan kemudian melakukan perjalanan menggunakan kapal feri melalui Pelabuhan Subaim. Dan alhamdulillah kontingen Halmahera Timur telah tiba dengan selamat di Morotai. Pada Popda ke-12 Maluku Utara ini, Halmahera Timur menurunkan atlet pada 8 cabang olahraga yang dipertandingkan selama kejuaraan berlangsung, diantaranya meliputi cabang atletik, karate, pencak silat, taekwondo, sepak bola, tinju, bola voli, dan juga bulu tangkis. Dan bagaimana kondisi para atlet secara keseluruhan dari kontingen Halmahera Timur yang tadi juga kami ikut serta memantau kondisi para atlet di tempat tinggal masing-masing, lalu juga bagaimana dengan kesiapan latihan-latihan. Saya saat ini juga sudah bersama dengan manajer pelatih kontingen Popda ke-12 Kabupaten Halmahera Timur, Bung MH Haliun, dan akan langsung berbincang dengan manajer. Ya, Bung Madadikan, ini bagaimana dengan kondisi para atlet dari kontingen Halim setelah tiba di Morotai?
6: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sejauh ini semenjak tiba di sini di waktu saat pukul 11.00 tadi, alhamdulillah semua atlet sudah berada di tempatnya masing-masing dan dalam kondisi semuanya sehat walafiat.
5: Ya, lalu bagaimana, apakah mereka ini sudah mulai latihan ataukah ada yang misalnya masih tetap beristirahat sembari masih menunggu jadwal yang dikeluarkan? Kalau tadi dari kita pantau kan beberapa cabur juga sudah mulai melakukan latihan gitu.
6: Ya, baik. Saya tadi setelah saya pergi pantau seluruh atlet-atlet, terutama tinju, mulai tadi setelah ditempatkan di tempatnya, pelatihnya langsung berinisiatif untuk melakukan pelatihan. Dan kemudian voli, dan sekarang saya berencana untuk langsung ke cabur atlet untuk memantau langsung apakah sudah berlatih ataupun masih istirahat.
5: Baik, Bu Andi, terima kasih atas waktunya. Dan kami informasikan juga bahwa selain kontingen Kabupaten Halmahera Timur, kontingen Halmahera Utara juga telah tiba dan nanti akan menyusul para utusan dari kontingen kabupaten kota lainnya seperti Kabupaten Pulau Taliabu dan Sula yang informasinya sudah sedang menuju. Dan kontingen Halmahera Timur ini juga dipimpin langsung hadir selain sekretaris dinas yang menjadi kontingen, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Nixon Malicang juga ikut serta untuk hadir bersama-sama dengan para atlet untuk nantinya akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Popda ke-12 dengan memberikan penampilan terbaik dan memperebutkan medali emas pada 8 cabur yang diikuti. Dari Morotai, Troikia Samsudin melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, pameran budaya bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wallace Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara digelar di Museum Alfred Russel Wallace Kawasan Cagar Budaya Benteng Oranye, Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofyan Togobo.
7: penyelenggaraan pameran ini dilaksanakan sebagai bagian dari cara Museum Alfred Russel Wallace di Ternate merayakan Hari Evolusi.
8: Pameran budaya bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wallace, Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara telah dilaksanakan sejak 1 hingga 5 Juli 2026 di Benteng Oranye. Ini menjadi bagian dari program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FPK tahun 2026. Kepala Museum Alfred Russel Wallace Rinto Taib mengapresiasi pelaksanaan program FPK yang selama ini didukung penuh dari PPK Maluku Utara, baik untuk kategori persorangan maupun komunitas.
7: Kenapa dipilih tanggal 1? Karena pada tanggal 1 itulah hari di mana di tahun 1858 makalah yang ditulis bersama Charles Darwin dipresentasikan di sebuah komunitas ilmuwan di London, Inggris, Linnean Society, dan di saat itulah bisa dikatakan sebagai hari evolusi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pameran ini dilaksanakan sebagai bagian dari cara Museum Alfred Russel Wallace di Ternate merayakan Hari Evolusi.
8: Rinto yang juga sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate ini mengungkapkan bahwa pameran Jejak Warisan Wallace dapat dipandang berfungsi sebagai katalisator agar objek pemajuan kebudayaan di Maluku Utara mendapat perhatian lebih dalam kebijakan publik termasuk bagi pengembangan permuseuman di Kota Ternate.
7: Di dalam kunjungan yang berlangsung selama kegiatan pameran diselenggarakan, ratusan pelajar jumlahnya sangat antusias berkunjung dan merespon baik, termasuk diikuti pula didampingi oleh para guru dari para siswa baik di Kota Ternate maupun di Kota Tidore Kepulauan dengan tajuk pameran Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara.
8: Lebih lanjut, Rinto mengatakan bahwa program FPK tahun 2026 ini semakin memperkuat posisi Ternate sebagai destinasi wisata sejarah bertaraf internasional. Hal ini berfungsi meningkatkan kunjungan wisata dan peneliti yang pada gilirannya memberikan dampak ekonomi bagi pelaku industri kreatif dan UMKM masyarakat setempat. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Bung Zikri. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 5 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oba, Maba, Wasile, Buli, Weda, Patani, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Wasile, Oba, Maba, Buli, Weda, Patani, dan sekitarnya yang berpotensi pada siang sore hari. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bung Zikri untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Titih, Teti Montase, Dani Prayoga, Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026. Saya Titi ditemani teknik studio ada Bung Dani ya, menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.43 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA, membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 253 dan seterusnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فضل والله بما تعملون بصير أيود أحد

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utama untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia. Saudara, sebuah video yang beredar luas di media sosial terutama di TikTok mengklaim bahwa PT Pertamina Persero akan menghapus bahan bakar minyak jenis Pertalite mulai tahun 2027. Informasi tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat terutama pengguna kendaraan bermotor yang selama ini mengandalkan Pertalite sebagai bahan bakar sehari-hari. Lantas, benarkah Pertamina telah menetapkan kebijakan untuk menghapus Pertalite pada 2027? Berdasarkan hasil penelusuran terhadap sumber resmi pemerintah dan lembaga pemeriksa fakta, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Hingga saat ini tidak ada keputusan resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero yang menyebutkan dan mengatakan Pertalite akan dihapus pada 2027. Klaim yang beredar di media sosial, informasi yang beredar berasal dari sebuah video media sosial yang menyebut Pertamina akan menghentikan penjualan Pertalite pada 2027. Video tersebut kemudian dibagikan ulang di berbagai platform digital sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Setelah ditelusuri, video tersebut bukan merupakan informasi baru. Narasi yang disampaikan menggunakan potongan pemberitaan lama yang kemudian diberi keterangan baru sehingga menimbulkan kesan seolah-olah telah ada keputusan resmi mengenai penghapusan Pertalite. Klarifikasi atas informasi tersebut di mana Komdigi melalui laman resminya menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan Pertalite pada 2027 merupakan hoax. Dalam klarifikasinya, Komdigi menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan hasil penyuntingan terhadap berita lama yang tidak lagi sesuai dengan konteks saat ini. Narasi baru kemudian ditambahkan sehingga memunculkan informasi yang menyesatkan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelusuran dari Komdigi dan juga RRI Cek Fakta, klaim yang menyebutkan Pertamina akan menghapus Pertalite pada 2027 tidak benar. Informasi tersebut berasal dari video yang menggunakan potongan pemberitaan lama dan disebarkan kembali dengan narasi yang menyesatkan. Demikian Cek Fakta Program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate untuk hari ini ya, di Minggu 5 Juli 2026. Cepat aja nih tanggalnya, baru tanggal 1, sudah tanggal 5 sekarang ya. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan beragam informasi untuk menambah informasi-informasi Anda di malam hari ini. Nanti kami juga akan coba mengupdate informasi dari Kota Ternate terkait dengan Wakil Wali Kota Ternate Bapak Nasri Abu Bakar, pendengar, yang rencananya hari ini nantinya akan melepaskan kontingen Popda Ternate menuju ke Pulau Morotai. Dan kami juga saat ini sudah tersambung bersama dengan Bung Opan ya, untuk memberikan informasi terkait dengan Wakil Wali Kota Ternate Bapak Nasri Abu Bakar melepas kontingen Popda Maluku, Popda Ternate menuju ke Morotai. Bung Opan. Iya, Bung Opan.
1: Iya, baik Mbak Titi, di studio, pendengar dimanapun Anda berada. Kontingen Kota Ternate resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar untuk berlaga di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda T12 yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Prosesi pelepasan berlangsung di Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate. Acara tersebut turut dihadiri juga oleh Ketua KONI Kota Ternate Faujan Apinang, perwakilan PT Perlindo, Sekretaris Dispora Ternate, dan jajaran pejabat Dispora. Dalam laporannya, Kepala Dispora Kota Ternate Sutopo Abdullah mengatakan bahwa total kontingen Kota Ternate yang diberangkatkan menuju Popda ke-21 ke-12 tahun 2026 ini berjumlah 133 orang, terdiri dari atlet sebanyak 100 orang, pelatih dan asisten pelatih sebanyak 16 orang, dan ofisial berjumlah 8 orang, serta panitia 9 orang. Ia juga memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat atas dukungan kepada kontingen Kota Ternate. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, dalam sambutannya memberikan motivasi dan semangat kepada para atlet. Dikatakan bahwa belum lama ini Kota Ternate baru saja sukses mempertahankan gelar juara umum untuk keempat kalinya pada ajang multi-event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Kabupaten Halmahera Utara. Nah, keberhasilan tersebut diharapkan menular ke ajang Popda. Nasri juga menitipkan beberapa pesan penting kepada seluruh rombongan kontingen selama berada di Kabupaten Pulau Morotai, yakni menjaga kebersamaan seluruh kontingen dan juga diminta kekompakan tanpa membeda-bedakan cabang olahraga, serta menjaga kesehatan dan disiplin. Dan juga para atlet dihimbau selalu mematuhi arahan tim pelatih, termasuk menjaga pola istirahat demi performa maksimal, dan juga menjaga nama baik kontingen, dalam hal ini perilaku dan nama baik di Kota Ternate selama berada di Kabupaten Pulau Morotai. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota mengingatkan bahwa olahraga prestasi saat ini memiliki peran penting bagi masa depan pelajar. Sertifikat dan medali yang diraih nantinya dapat digunakan sebagai jalur prestasi, baik untuk melanjutkan pendidikan dan jenjang lebih tinggi maupun sebagai penunjang dalam meniti karir ke depannya. Di akhir sambutan, Wakil Wali Kota Ternate berharap dukungan serta doa dari para orang tua atlet dan juga seluruh masyarakat Kota Ternate dapat terus menyertai perjuangan kontingen agar bisa kembali dengan selamat dan membawa prestasi yang membanggakan. Baik, rekan Titi, kembali ke studio.
0: Iya, pendengar, demikian tadi laporan dari Bung Opan ya, terkait dengan Wakil Wali Kota Ternate melepas Bapak Nasri Abu Bakar ya, melepas kontingen Popda Ternate, Popda Provinsi ya, dari Ternate menuju ke Morotai, pendengar, di mana Kota Ternate ada sebanyak 133 peserta ya. Ini terdiri dari atlet, pelatih, dan juga ofisial gitu kan. Ada 100 atlet tadi ya, dan panitia ada 9 kalau nggak salah. Mudah-mudahan lah keberangkatan para atlet kontingen dari Kota Ternate selamat sampai tujuan dan nanti juga bisa ya seperti yang diharapkan tadi Bapak Wakil Wali Kota ya, kalau Pekan Olahraga Provinsi kemarin ya kita masih bisa mempertahankan juara umum, mudah-mudahan ini juga nular di Popda ya, nanti akan ada kabar baik yang akan menyertai begitu pendengar ya, para atlet juga selalu sehat. Sehat ya, sehingga bisa menampilkan perform terbaik mereka ya. Masih kami temani Anda di Ternate Malam pendengar, nanti masih akan kami hadirkan beragam informasi-informasi untuk Anda dari portal rri.co.id, informasi atau berita nasional dan juga berita nasional ya, dan daerah mancanegara juga akan kami update untuk menemani dan menambah informasi-informasi untuk Anda di Ternate Malam kali ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Iya, berdengar masih di Ternate Malam kali ini ya, dan masih beragam kabar-kabar atau berita-berita dari portal RRI Co.id yang akan kami hadirkan. Oke, malam hari ini yuk kita spill terlebih dahulu pendengar kabar dari portal RRI Co.id untuk daerah. Dari kabar daerah dari Maluku Utara, ada apa aja yang terjadi? Yang terjadi di mana? Di Maluku Utara lah pendengar ya. Oke, ini ada kabar yang tadi, Wakil Wali Kota Ternate melepaskan Koni Kenpopda. Targetnya apa? Juara umum. Amin ya pendengar ya. Tadi di Pelabuhan Ayani pendengar ya, sore tadi. Selain itu juga kontingen Pemda ke-12 Maluku Utara yang mulai bertolak ke Pulau Morotai pendengar ya. Sementara kontingen Halmahera Timur sudah tiba di Morotai dan siap berlaku.

Pak Zulkifli mengatakan izin melalui absensi online. Wih. Selain itu, Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley mengajak para orang tua untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah di hari yang pertama di tahun ajaran baru. Gerakan ayah mengantar sekolah ini ya. Ini di beberapa daerah juga pernah dilaksanakan pada peringatan hari ayah. Tidak semua memang yang diperingati. Jadi pada hari itu juga yang nganterin anak sekolah, kan biasanya mamanya nih, ibu-ibu yang nganter sekolah. Tapi pada hari itu semua bapak-bapak atau para papa yang mengantar sekolah putra-putrinya. Seru kali ya pendengar ya. Oke, itu sepilan informasi dari portal RRI.co.id pendengar ya. Kalau untuk laga nanti ada kabar Piala Dunia, ada dong, nanti kita kabarkan informasi tentang Piala Dunia 2026. Kalau dari Maluku Utara udah pun dari kabar nasional pendengar, di mana timnas panjat tebing Indonesia meraih 3 medali di World Climbing Series Krakow. Wah, apa aja ini ya? Nanti ya. Selain itu juga ada kabar yang kurang mengenakan pendengar, yakni kebakaran TPA Jatiwaringin, Kemenkes distribusikan logistik medis. Pun ada kabar merangkai cerita lewat Klay, perjalanan Brombilab tumbuh menjadi studio kreatif. Oke, ini anak-anak nih paling suka bermain Klay ya pendengar ya. Mengasah kreativitas anak ya. Selain itu juga ada kabar lagi di mana Imajinasi rilis trailer Operasi Pesta Copet. Hah? Operasi Pesta Copet, bener. Ini kisah copet amatir di festival musik. Gimana itu kabarnya? Nanti kita kabarkan semua untuk Anda. Masih di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate mendengar ya untuk malam ini. Dan siapa ini? Oh deh, tadi sekilasan sudah kita kabarkan untuk Anda ya. Satu kabar tadi yang nasional mendengar, di mana Timnas Panjat Tebing Indonesia meraih 3 medali di World Climbing Series Krakow itu di mana pendengar? Di mana tim nasional Panjat Tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di Polandia ternyata di World Climbing Climbing Series ke Krakow di Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Nah, yang pasti pendengar, Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalie Kaluka, Emma Horn dan juga Alexandra Miroslow dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslow mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu sepanjang 6,54 detik ya, dan memastikan medali emas mendengar ya. Wih, keren, ya Allah Akbar. Bisa enggak manjat kayak begini? Perlu latihan ya mendengar ya. Itu kabar baik untuk atlet-atlet dari Indonesia, karena Timnas Panjat Tebing Indonesia meraih banyak medali ya, 1 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Dan pun pendengar, Indonesia masih akan bertanding pada nomor speed relay putra dan juga putri. Mudah-mudahan nanti akan menambah piala-piala lagi ya, menambah medali lagi ya pendengar ya. Dan untuk Anda pendengar, utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan isya ya, kami informasikan pada pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan isya kembali, lagu-lagu bernuansa islami akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan waktu azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah, Ussalam.

Peringat utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Pendengar, disampaikan selama menjalankan ibadah sholat Isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar secara resmi melepas kontingen Kota Ternate yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang ke-12 Maluku Utara di Pulau Morotai. Prosesi pelepasan berlangsung di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KONI Kota Ternate Fauzan Apinang, jajaran pejabat Dispora serta para atlet. Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera Pataka oleh Wakil Wali Kota kepada Kepala Dispora Kota Ternate, Sutopo Abdullah. Dalam laporannya, Kepala Dispora Sutopo Abdullah menyampaikan kontingen Kota Ternate yang diberangkatkan berjumlah 133 orang, dengan rincian 100 atlet, 16 pelatih, dan asisten pelatih, 8 ofisial, serta 9 panitia. Menurutnya, Popda ke-12 menjadi ajang pembuktian prestasi bagi para atlet pelajar sekaligus momentum mempertahankan dominasi Kota Ternate sebagai juara umum. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Ternate untuk memberikan doa dan dukungan kepada kontingen agar mampu mempertahankan gelar juara umum pada Popda 2026. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Inspirasi.
1: Inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate Malam ya. Malam ini di 5 Juli 2026 masih bersama saya Titi dan juga ada Bung Dani untuk operator studio malam hari ini. Pastikan masih setia bersama kami di 101,8 FM program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

masih bersama kami pendengar di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Malam untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Mimbar Agama Katolik ya di 5 Juli 2026 kali ini. Mimbar Agama Katolik malam ini akan diisi oleh penyuluh Katolik, dan beliau juga penyuluh Katolik di KUA Kecamatan Ternate Tengah. Pendengar ya, ada Ibu Imelda Lestari Lamorungan dengan topik mendekat pada Yesus menemukan kelegaan. Tapi kita awali terlebih dahulu dengan satu lagu dengan gembira pendengar.

Selamat malam, saudara-saudariku terkasih. Apa kabar hari ini? Besar harapan, semoga sukacita dan damai sejahtera Allah selalu menyertai langkah hidup kita. Salam jumpa kembali dalam ruang dengar Anda melalui renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Imelda Lestari Lamarongan, penyuluh Katolik pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Mari kita luangkan waktu sejenak mendengarkan bisikan Sabda Allah dengan tema Mendekat pada Yesus Menemukan Kelegaan. Tema ini dikutip dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Minggu biasa ke-14 dalam liturgi Gereja Katolik. Izinkan saya dari ruang siar ini menyampaikan salam hormat dan salam semangat kepada yang amat kita kasihi, Bapak Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Ngutra bersama Pastores Keuskupan Amboina yang saat ini tengah mengikuti kegiatan retret Pastores Keuskupan Amboina dan Tabisan Imam Baru yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Juli 2026 di Tobelo, Halmahera Utara. Semoga dalam keheningan retret, Roh Kudus senantiasa menjiwai semangat pelayanan, memberikan kesegaran rohani yang baru, dan menguatkan hati para gembala untuk terus menuntun umat di wilayah Maluku Utara. Mengawali renungan singkat saat ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur pujian kami haturkan kehadapan-Mu, Bapa Maha Baik, sebab besarlah kebaikan-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang kami terima secara cuma-cuma. Ampunilah segala kelalaian dan pelanggaran kami yang kami lakukan menyakiti hati-Mu serta sesama kami. Berkenanlah mencurahkan Roh Kudus-Mu membimbing hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengarkan dapat menggugah hati kami untuk mampu bersaksi mewartakan kasih dan kebaikan-Mu lewat karya hidup kami. Semoga lewat teladan yang Engkau hadirkan dan dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, firman-Mu selalu menjadi pelita bagi langkah kaki dan terang bagi jalan kami. Kuatkanlah kami agar mampu menjadi putra-putri-Mu yang selalu bersyukur dan bersandar pada kekuatan-Mu. Apapun yang kami lewati di hari ini, bukan semata-mata karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semua berkat kasih dan kemurahan hati-Mu. Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bersama lantunan lagu Bayu Senja.

Saudara dan saudariku terkasih, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang bersumber dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih, ritme perjalanan para buruh bagasi di setiap pelabuhan yang pernah kita jumpai terlihat sangat melelahkan. Kita melihat para buruh bagasi atau panggul yang berjalan dengan tubuh membungkuk, menahan beban karung-karung berat di pundak mereka. Keringat bercucuran, nafas setengah-tengah, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, pendidikan, maupun kesehatan orang-orang yang mereka cintai. Apa yang paling mereka dambakan saat itu? Tentu saja sebuah tempat berteduh, kesempatan untuk meletakkan beban itu, dan segelas air dingin yang menyenangkan. Sebuah rutinitas yang terlihat biasa, namun syarat dengan harapan untuk terus berjuang. Saudara-saudariku terkasih, adakah seorang manusia tanpa kelelahan, keletihan, kelesuan? Apakah yang menyebabkan kita letih, lesu, dan berbeban berat? Secara tidak sadar, banyak dari kita yang sedang berjalan di rute kehidupan seperti para buruh bagasi. Kita memanggul karung-karung beban yang sangat berat. Beban ekonomi, kekhawatiran masa depan, keretakan hubungan keluarga, atau beban rasa bersalah masa lalu. Kita berjalan sendirian
sampai kelelahan. Kelelahan itu manusiawi, tanda keterbatasan dan kerapuhan. Dalam setiap kelelahan, dalam setiap kesendirian, kita memerlukan tempat beristirahat, tempat singgah, menurunkan beban kehidupan yang kita pikul sendirian. Catatan Injil Matius membawa kita pada sebuah edaran undangan dari Yesus bagi kita. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lewat ayat ini, Yesus tidak berjanji bahwa masalah kita akan langsung hilang seperti sulap. Bahwa beban kehidupan yang kita bawa, yang kita pikul, akan sirna secara ajaib. Namun, di tengah perjalanan, di tengah kesulitan dan tantangan, di tengah keputusasaan, masih ada harapan di dalam Yesus. Sebab Dia berjanji memberikan kelegaan. Yesus kemudian memuji orang-orang yang kecil dan sederhana. Mereka yang sadar bahwa mereka terbatas dan butuh Tuhan. Sebaliknya, orang yang merasa bijak dan pandai, merasa bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, seringkali justru gagal merasakan kehadiran Tuhan. Sebab itu, banyak orang kecil dan rendah hati menjadi prioritas utama dalam misi perutusan Yesus. Yesus juga mengajak kita untuk memikul kuk yang Dia pasang dan belajarlah padanya. Dalam tradisi Yahudi, kuk biasanya dipasang untuk dua ekor lembu agar bisa menarik bajak bersama.

kepada kita. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada tiga pesan penting yang ingin Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Pertama, Tuhan tidak meminta kita sempurna. Dia meminta kita datang. Dunia seringkali menuntut kita untuk menjadi kuat, serba tahu dan mandiri, hingga tanpa sadar, kita sering memakai topeng keangkuhan. Kebahagiaan yang Yesus tawarkan bukan semata-mata ditujukan kepada mereka yang memiliki banyak uang, harta kekayaan, jabatan, kedudukan, dan gelar. Namun kepada mereka yang tetap setia mempercayakan kehidupan ini kepada kehendak-Nya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita terbatas dalam segala hal. Sebab itulah kita gampang jatuh dalam dosa. Yesus tahu sebagai manusia kita rapuh. Dia tidak mengundang orang-orang yang merasa hebat atau suci, melainkan mereka yang merasa letih lesu dan tak pantas. Saat masalah datang, jangan menjauh dari Tuhan melalui keputusasaan, melainkan datanglah dalam doa yang penuh keyakinan. Undangan Yesus ini ditujukan bagi siapa saja yang jiwanya lelah oleh beban hidup, ambisi duniawi, rasa bersalah, maupun tuntutan-tuntutan hidup lainnya. Pesan yang kedua adalah belajar lemah lembut dan rendah hati. Hari ini, melalui catatan Injil Matius, Yesus mengajak kita, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kita diminta belajar rendah hati seperti Yesus, mengakui bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian tanpa Tuhan. Kita akan rapuh jika semua beban kehidupan kita panggul sendirian. Kelegaan yang Yesus tawarkan tidak berarti menghapus segala tantangan hidup kita secara instan. Memikul kuk Yesus berarti menyatukan kehendak kita dengan kehendak-Nya, berjalan berdampingan dalam ritme hidup-Nya. Kuk yang Yesus pasang itu menyenangkan dan bebannya pun ringan, karena Ia tidak pernah membiarkan kita menariknya sendirian. Kunci dari semua kelegaan ini terletak pada sikap hati Yesus sendiri. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Disinilah kita menemukan tempat perteduhan yang aman. Yesus tidak menyambut kelemahan kita dengan penghakiman atau dengan amarah, melainkan dengan kelembutan yang memulihkan. Yesus mengundang kita, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Inilah fondasi utama etika berkomunikasi umat beriman. Seseorang yang lemah lembut
tidak akan mengetik komentar yang menjatuhkan martabat sesamanya.

Seseorang yang rendah hati tidak akan menggunakan jempolnya untuk memecah belah dan menyebarkan fitnah demi kepentingan pribadi. Pesan penting yang ketiga, sukacita untuk orang sederhana. Di awal bacaan, Yesus bersyukur karena rahasia kerajaan Allah dinyatakan kepada orang-orang kecil dan sederhana, bukan orang yang tinggi hati. Ketika kita memiliki hati yang sederhana dan pasrah, disitulah kedamaian sejati itu masuk. Sikap rendah hati menjadi bagian paling inti dalam setiap perjalanan hidup. Kerendahan hati menuntut penyerahan diri secara total kepada Tuhan, bahwa Tuhan sajalah yang memegang kendali dalam hidup. Sikap rendah hati memiliki kelemah lembutan dan tidak penuh dengan amarah. Dengan kerendahan hati, kita mampu tampil apa adanya menjadi putra-putri Allah di mana saja. Di dalam keluarga, di tempat kerja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Saudara dan saudariku terkasih, apa pesan penting Tuhan bagi kita anak-anak-Nya di era ini? Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman lewat hal-hal kecil dan sederhana di tengah hidup kita. Hal-hal kecil itu berupa bersyukur dan berterima kasihlah kepada Tuhan atas nafas hidup yang masih ada dan secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Bersyukurlah atas apa yang kita alami, kita lewati hingga saat ini. Peristiwa suka, peristiwa luka, sedih atau gembira, sehat ataupun sakit. Sadarilah dengan sungguh bahwa kasih Tuhan akan terus mengalir menyertai hidup kita. Apapun yang kita alami saat ini. Sebab itu, teruslah bersyukur kepada Tuhan di setiap detik kehidupan kita. Rasa syukur ini dapat kita bawa di dalam rumah kita sendiri. Ketika kita mulai bersyukur atas rezeki yang ada di atas meja makan, atas tawa anak-anak kita, bahkan atas tantangan yang kita hadapi bersama, maka rumah kita akan menjadi surga kecil yang dipenuhi kedamaian. Sikap bersyukur yang sama dapat kita bawa ke tempat di mana kita menjemput rezeki, yaitu di lingkungan kerja. Banyak di antara kita yang sering mengeluh tentang pekerjaan yang menumpuk, rekan kerja yang tidak cocok, ataupun atasan yang kurang bijak. Namun, mari kita ingat, di luar sana ada banyak orang yang sedang mengetuk pintu demi pintu, berdoa siang dan malam, hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini kita keluhkan. Menjadikan pekerjaan sebagai ladang ucapan syukur berarti kita bekerja bukan sekedar untuk mencari materi, melainkan sebagai bentuk ibadah nyata. Bekerja dengan jujur,
penuh integritas, dan sukacita adalah cara terbaik kita memuliakan nama Tuhan lewat profesi kita. Dan tentu, mari kita pancarkan rasa syukur itu keluar di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kita dipanggil untuk belajar dari Yesus lewat kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ketika kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk, rasa syukur mendorong kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, pribadi yang membawa damai, bukan perpecahan. Kita bersyukur atas tetangga yang baik, lingkungan yang aman, dan atas kesempatan untuk saling gotong royong. Hidup yang penuh syukur akan menjauhkan kita dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan suka menghakimi orang lain. Syukur juga akan membuat kita menjadi pribadi yang peduli dan murah hati kepada sesama. Bersyukur tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar hati kita menerima apa yang telah Tuhan beri. Orang yang bahagia bukan orang yang memiliki segalanya, tetapi orang yang mampu bersyukur dalam segalanya. Berdoalah setiap saat. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan berdoa otomatis. Saat semua urusan lancar, kesehatan prima, dan rezeki mengalir. Lalu, bagaimana ketika keadaan berbalik? Ketika hati kita hancur, air mata menetes, atau saat kebingungan melanda? Berdoa bukan sekedar formalitas. Doa di tengah badai adalah cara kita menyandarkan kepala kita yang lelah di bahu Tuhan. Bayangkanlah jika kita sedih, saat keadaan penat, kita menyandarkan tubuh kita pada bahu orang yang kita sayangi, seperti mama dan papa. Adem bukan? Segalanya terasa ringan kan? Berdoalah setiap saat. Saat gembira, biarlah doamu menjadi kidung pujian. Saat sedih dan terluka, biarlah doamu menjadi seruan iman yang jujur di hadapan altar Tuhan. Sebab bagi Tuhan, tidak ada doa yang terlalu sederhana, dan tidak ada air mata yang terbuang sia-sia. Tetaplah terhubung dengan Tuhan lewat doa-doa kita setiap saat. Percayalah dengan sungguh kepada Tuhan seperti halnya orang-orang kecil. Ada kalanya hidup menghantam kita begitu keras hingga kita merasa putus asa. Masalah datang bertubi-tubi yang kadang membuat kita hampir kehilangan rasa percaya pada Tuhan. Mungkin juga saat ini kita mengalami penyakit yang tak kunjung sembuh, beban ekonomi yang menjepit. Semuanya terasa gelap. Saat-saat seperti inilah
Tuhan mengetuk pintu hati kita dan berbisik, "Jangan takut, percayalah." Sebab itu, sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahkan di saat-saat sulit yang kita temui, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia bahkan memikul beban hidup ini bersama kita, sehingga langkah kaki kita semakin ringan. Dalam iman yang teguh dan hati yang merendah, kita akan menemukan Tuhan sebagai sandaran ternyaman saat lemah, letih, dan lelah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi kita yang hari ini sedang berjuang di jalanan, kita yang sedang sakit atau yang sedang bergumul dengan beban batin yang tidak bisa diceritakan ke siapapun, ambillah waktu sejenak untuk menengadah ke langit. Bawalah seluruh kelelahan kita dalam doa sederhana ini. Tuhan Yesus, aku lelah, aku datang dan berserah kepadamu. Percayalah, ada kelegaan dan kekuatan baru yang dialirkannya ke dalam hati kita. Tetaplah bertahan, tetaplah melangkah walau perlahan. Dan di atas segalanya, percayalah kepada Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas dengan sukacita yang baru. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Mari kita dengarkan bersama selingan bagai bumi tersiram hujan.

Saudara dan saudariku terkasih, mengakhiri permenungan singkat malam ini, mari sekali lagi kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang maha baik, Engkau adalah tempat pengungsian dan kelegaan bagi jiwa kami yang lelah. Kami bersyukur sebab Engkau menyambut kami apa adanya dengan segala beban kehidupan yang kami pikul di jalan hidup ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang kecil dan terbuka pada kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap kecemasan dan tugas hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami berjalan bersama-Mu, membuat segala beban kami menjadi ringan. Kami pun membawakan pimpinan tempat ini, pegawai dan staf. Berkatilah mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Semoga lewat pelayanan yang tulus kepada masyarakat Kota Ternate, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bapa Maha Baik, inilah doa dan pergumulan kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian sisa aktivitas kita di hari ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Imelda Lamarongan pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di waktu yang akan datang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah. Jadi lu rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
14: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
15: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
16: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
16: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
15: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
17: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
17: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
17: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
18: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
19: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
18: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
20: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
18: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Sehingga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
22: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
21: Sehingga kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
22: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
22: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda. Ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Maba 16 Besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam. Setelah kita ikuti bersama tadi ya Warta Sentral dari program Tiga Jaringan Berita Nasional Ternate Malam, saya Titi dan juga Bung Dani masih akan selalu setia menemani Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, besok Pro 1 Ternate juga akan hadir lebih awal ya, pada pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, sebelum nanti kita ikuti laga 16 besar Piala Dunia 2026 pendengar ya. Oke, Anda yang termasuk tim Brasil harus kasih dukungan dong, support ya. Dan pun di Ternate seperti biasa selalu ada nonton bareng di Benteng Oranye. Besok gabung di sana atau Anda ada acara nobar sendiri sama keluarga dari yang lainnya? Yang pasti malam hari ini prepare ya. Malam hari ini paling nggak harus prepare. Oke, untuk apa? Prepare untuk jersey Brazil harus sudah siap lah pendengar. Jangan sampai, wey, jangan sampai apa? Jangan sampai nonton ke tim Anda terus pakai yang lain, kan lucu pendengar ya. Dan pun pendengar, sekali lagi besok pada pukul 4.30 jam setengah 5 pagi ya, kami hadir lebih awal untuk Anda. Akan ada siaran langsung pesta bola dunia di lokasi nobar, dan ini nobar gembira berhadiah pendengar. Mau dapat hadiah? Ayo ya, datang langsung ke Benteng Oranye. Oke, akan ada narasumber yang akan diajak berbincang ya di nobar gembira pendengar ya. Ada Presidium Fans Brasil Ternate Bapak Nasri Abu Bakar. Juga ada beberapa fans dari Brasil Ternate mendengar. Bapak ini direktur ya, direktur eksekutif fans Brasil Ternate, Bapak Nuryadin Rahman. Anda juga nanti bisa mengikuti perbincangannya bersama dengan pengamat sepak bola nasional Bapak Asgar Saleh, dan pun Kepala RRI Ternate juga hadir dalam perbincangan di pesta bola dunia, Bapak Agus Rusmin Nuryadin. Dan hadir pula pendengar ikut nobar juga, ada Dewan Presidium Fans Brazil. Ini siapa-siapa ini? Yang pasti ya ada Ibu Wali Kota ya, Ibu Ketua Penggerak PKK ya, Ibu Nurlisa pendengar ya, juga ikut nonton bareng di Benteng Oranye ini ya pendengar ya. Jadi pastikan jam setengah 5 pagi RRI-nya udah diputar pendengar ya, Pro 1 pastinya ya. Anda juga sambil nonton bareng, sambil mendengarkan, keren tuh. Nanti akan ada Bung Zaki Nino yang akan memandu jalannya pesta bola dunia siaran langsung. Ada nobar gembira berhadiah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Malut United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil. Juara berharap Maroko.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kesha ya dengan lagunya Tak Pantas Terluka. Untuk Anda yang masih memilih Proses Satu Ternatis sebagai teman dengar Anda ya kali ini, dan pun kami masih selalu menemani Anda malam ini hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar ya, kabar-kabar lainnya lagi, apa ini kabar-kabar lainnya lagi? Kita berkabar yang agak ringan aja ya pendengar ya. Dari informasi, ada informasi kesehatan, budaya, dan yang lainnya. Kalau yang berat-berat, udah malam gitu loh. Jangan yang berat-berat gitu kan, pendengar ya. Oke, kalau kemarin sempat berkabar, bener gak sih kalau kita kebanyakan tidur itu bisa mengganggu, termasuk tanda gangguan mental pada diri kita, pendengar ya. Nanti juga akan coba kita kabarkan, sudah tidur lama tapi kok masih merasa lelah ya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ada penyebabnya ya. Tidurnya udah lama nih, udah hampir 8 jam gitu. Kok bangun tidur masih capek, lelah, ngantuk lagi ya. Apa yang terjadi dengan tubuh kita kalau seperti itu kan, pendengar ya. Nanti kita kabarkan terkait dengan hal itu ya, seperti apa, penyebabnya apa sih kok bisa begitu, nanti deh. Satu lagu lagi kami kabarkan untuk Anda, tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Sumpah Cintaku, pendengar ya, untuk Anda. Satu lagu dari Yovie Nuno, Rio Febrian, Marcel, Hedi Yunus, Fatur, dan ada Dudi untuk semuanya. Dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-56 dari jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Pendengar tadi loh, yang sudah kami infokan di awal ya, tidurnya udah lama gitu kan ya, udah mungkin kita rasanya udah cukup lah 8 jaman gitu kan, tapi kok masih lelah ya. Oke, yuk simak ya. Tidur selama 7 hingga 8 jam itu kan umumnya dianggap cukup untuk memenuhi dan memulihkan energi tubuh kan, tapi sebagian orang itu masih merasa lelah dan ngantuk meskipun tidurnya udah dalam waktu yang cukup lama. Nah, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan ya, karena bisa menjadi tanda adanya kebiasaan atau gangguan kesehatan tertentu. Melansir dari Halodoc, pendengar, salah satu penyebab utama penyebab tubuh tetap lelah meskipun sudah tidur cukup adalah kualitas tidur yang kurang baik. Gangguan tidur seperti insomnia ya, ini bisa menghambat tubuh kita memperoleh istirahat yang optimal meskipun durasi tidurnya udah mencukupi. Gitu kan? Yang pasti selain gangguan tidur, rasa lelah yang berkepanjangan juga bisa dipicu karena stres, pola makan yang kurang sehat, dehidrasi hingga kurangnya aktivitas fisik. Nah, pendengar, kondisi ini bisa mempengaruhi proses pemulihan tubuh sehingga tetap merasa lebih lelah walaupun durasi tidur kita udah cukup panjang. Pada beberapa kasus, tubuh yang terus-menerus merasakan lelah ini juga bisa menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu seperti anemia, gangguan tiroid, diabetes, atau kekurangan vitamin tertentu, pendengar. Oleh karena itu, keluhan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, alangkah bagusnya tidak dianggap sepele dan perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Udah, untuk membantu mengatasi rasa lelah, penting sekali untuk kita menjaga kualitas tidur dengan menerapkan jadwal tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, dan rutin berolahraga. Kalaupun rasa lelah itu gak kunjung membaik atau disertai dengan keluhan-keluhan yang lain yang mengganggu aktivitas kita, segera mengkonsultasikan dengan dokter supaya penyebabnya bisa diketahui dan tentunya bisa ditangani dengan tepat ya. Kalau kita tahu penyebabnya, ya bisa kita tangani. Kalau kita tidak tahu penyebabnya, ya jangan sampai malah salah cara, salah cara penanganannya, kan itu bisa ya nggak maksimal jadinya ya pengobatannya. Ya masih kami temani Anda di Ternate Malam.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parasuit? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parasuit jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parasuit adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parasuit dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku What Color is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasut.
2: Esensi buku Prosatu RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih bersama kami, Bila Bersamamu, pendengar Rea dari Niji untuk semuanya. Sudah pukul 22 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sesaat lagi nanti akan kami hadirkan drama radio malam ini di 5 Juli 2026 ya. Nanti akan kami putarkan satu drama radio dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan. Nah, apa ini, mau pilih kada? Atau pom bola. Satu dukung tim ini, satu dukung tim itu. Yang pasti nanti bisa Anda ikuti, mendengar ya, Anda bisa mendengarkan drama radio Satu Rumah Dua Dukungan. Dan drama radio malam ini persembahan dari RRI Bovendigul. Sabar, belum ya. Nanti 22.30 akan kami putarkan satu drama radio untuk Anda. Masih ada beberapa kabar lainnya pendengar di portal rri.co.id. Loh, mana ini kabarnya? Sabar ya. Kalaupun di kabar nasional tadi sudah kita ikuti warta berita sentral pendengar ya, sudah terupdate. Dan pun pendengar, baru saja terjadi gempa magnitudo 3,0 menggetarkan di Cilacap, tapi pendengar Jawa Tengah. Boleh dong kita berkabar di mana, tadi sore sebenarnya ya, tapi baru diupdate hari ini atau saat ini. Gempa bumi pendengar tadi mengguncang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada sekitar pukul 16.06. Jam 6 berarti tadi 6 sore waktu timur ya. Di mana BMKG dan menurut BMKG pendengar, lokasi gempa berada di koordinat 9.17 ya, memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Dan diketahui juga pusat gempa permukaan 166 km tenggara, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan dangkal, berarti mendengar ya. Dan pun BMKG menyebut informasi awal mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih bisa berubah sesuai dengan perbaruan hasil analisis. Oke, itu yang kabar terbaru pendengar ya, dari kabar nasional. Pun kabar daerah, kita balik lagi ke Ternate yuk. Ada kabar apa di Maluku Utara saat ini? Ini masih tadi ya, masih kabar yang terbaru. Wawali melepaskan kontingen Pemda Ternate, targetnya juara umum. Mudah-mudahan ya bisa, yang penting permainannya bagus, staminanya oke. Ya, nanti pasti bisa kok, targetnya bisa kecapai. Dan jangan pula lewatkan pendengar, Anda pecinta bola ya. Pagi, besok pagi ada laga yang tentunya tidak mungkin terlewatkan, khususnya Anda yang termasuk pecinta bola sejati, di mana untuk tim andalannya Anda lebih memilih Brasil. Soalnya kalau di Ternate pendengar, lebih banyak pendukungnya itu Brasil sama Argentina ya. Beneran deh, banyak banget. Banyak banget dibandingkan dengan tim-tim yang lain ya. Walaupun ada sih, tapi tidak sebanyak dua tim Brasil dan juga Argentina. Nah, untuk besok pendengar, kami juga akan menyiarkan secara langsung laga 16 besar antara Brasil. Brasil versus Norwegia, tuh kan Argentina mulu ini ya. Brasil versus Norwegia yang kami siarkan pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, jam 5 pagi akan mulai kami siarkan untuk Anda. Kick off-nya jam 5 sih pendengar ya, waktu timur. Tapi sebelumnya Anda juga bisa mendengarkan Pesta Bola Dunia, Nobar Gembira Berhadiah. Nah, ini yang pengen dapat hadiah. Boleh ya, besok akan ada perbincangan menarik juga pendengar, yang mana bersama dengan Presidium Fans Brasil Ternate, Bapak Wakil Wali Kota Pak Nasri Abu Bakar, ada Direktur Eksekutif Fans Brasil Ternate Bapak Nuryadin Rahman, pengamat sepak bola nasional Bapak Asgar Saleh, dan nanti besok Kepala RRI Ternate juga dijadwalkan hadir, Bapak Agus Rusmin ya. Langsung ya dari Taman Film Forts Oranye Ternate, ini yang dijadikan lokasi nobar
ya, nobar tim-tim kesayangan Anda. Jadi besok dari jam 4:30 Pro 1 akan hadir lebih awal. Sebelum kick off, pendengar akan dilakukan obrolan terlebih dahulu ya. Ada obrolan bersama dengan 4 narasumber ya. Dipastikan ini tidurnya harus cepat nih. Besok bisa bangun pagi kali. Seperti itu ya pendengar ya. Hadiahnya apa? Kalau hadiah sih Anda harus datang ke sana pendengar ya. Harus datang di Taman Oranye. Itu sih Anda yang di luar kota Ternate ya, mohon maaf. Kayaknya terlambat kalau malam ini mau ikut hadir ya. Tapi yang ada di kota Ternate besok tuh jangan lupa ya, dari jam 4:30. Jadi jam 4 itu sudah OTW lah ya, dari rumah ke Benteng Oranye. Siapa tahu dapat tempat yang paling depan pada saat ada yang namanya berhadiahnya. Gitu. Anda bisa mendapatkannya pendengar ya. Tapi ingat pendengar, ayo tetap ya, tetap berhati-hati, atau mungkin nobar boleh, pawai boleh, tapi jangan melakukan hal-hal yang bisa dibilang tidak masuk akal, konyol dan yang lainnya pendengar ya. Jangan berlebihan euforianya, jangan berlebihan. Jangan sampai sesuatu terjadi, penyesalan enggak ada guna gitu kan ya. Jadi rapi aja deh gitu ya. Oke, nobar-nobar gitu kan. Besok jangan lupa. Nah, pendengar, satu lagu terlebih dahulu sebelum kami hadirkan untuk drama radio di malam ini. Oke, ada dari Cinta dan Luka dari Papinka untuk semua.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti drama radio malam hari ini persembahan dari RRI Bovendigul dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan. Dari studio kami sampaikan selamat malam, selamat mendengarkan.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan Bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Itu kan menurut bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering menyiratkan.
1: Sebentar, Bu. Jadi selama ini ibu merasa gitu ya?
2: Iya, padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
1: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
2: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
2: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
2: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
2: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
2: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
2: Iya, bener.
3: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
4: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
3: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
4: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
3: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
4: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
3: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
4: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
3: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
4: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
3: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
4: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
3: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
4: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.

0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pramudia Anantatur dalam karyanya Rumah Kaca menceritakan kelanjutan dari kisah Minke, hanya saja dari sudut pandang Jacques Pangemanan, kolonial polisi yang memata-matai Minke. Jacques bahkan melakukan pemboikotan terhadap usaha jurnalistik Minke di Medan Priayi. Ia mengumpulkan semua arsip dokumentasi Minke guna mencari kesalahan dari Minke. Tetapi untuk menjerumuskan Minke ke dalam penjara tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Jacques Pangemanan justru mengalami pergolakan batin ketika membaca lembar demi lembar arsip dokumen Minke. Jacques Pangemanan adalah seorang anak bangsa berpendidikan Eropa yang lahir di Makassar kemudian bekerja pada pemerintah kolonial. Kisah hidupnya berawal dari dirinya sebagai yatim piatu yang kemudian diangkat oleh Tuan de Chagny, seorang apoteker berkebangsaan Prancis. Saat diangkat menjadi anak oleh seorang apoteker tersebut, ia sempat mengecap pendidikan di Eropa sebelum akhirnya kembali ke Hindia dan bekerja sebagai polisi negeri. Ia berpendapat dengan menjadi seorang polisi dapat menuntas kejahatan. Dalam buku Rumah Kaca dikisahkan Jacques Pangemanan ditugaskan untuk membuat laporan penelitian tentang hasil tulisan-tulisan Minke serta membuat rekomendasi tindakan yang semestinya diambil terhadap Minke. Tugas berikutnya yang harus dilakukan Jacques Pangemanan yaitu mengasingkan Minke ke Maluku. Seperti sebelumnya, Jacques Pangemanan juga dijanjikan promosi pangkat. Ia juga diberi tugas membuat syariat dagang Islam yang merupakan hasil buah pikiran Minke yang telah berganti nama menjadi Syariat Islam Lumpuh. Jacques Pangemanan mengadu domba penduduk pribumi dengan pedagang-pedagang Tionghoa di daerah Jawa. Hal itulah yang membuat bangsa pribumi terpecah belah, yakni Syarikat Islam dan non-Syarikat Islam. Syarikat Islam pun mulai ditonjolkan menjadi wajah internasional sehingga membuat masyarakat kurang bersimpati. Setelah berhasil melumpuhkan Syarikat Islam, mulai banyak bermunculan organisasi-organisasi lainnya seperti Jong Java, Jong Sumatra Nenbon, Rukun Minahasa, dan lain-lain. Tugas yang dibebankan pada Jacques Pangemanan pun kian menjadi-jadi. Merasa frustasi, Jacques Pangemanan pun melampiaskan ke minum-minuman keras sehingga istri dan anaknya memilih untuk berpisah dan kembali ke Prancis. Setelah 5 tahun Minke berada di pengasingan, ia pun bebas dan melanjutkan perjuangannya. Kota pertama yang dituju oleh Minke yaitu Surabaya. Setelah membaca tulisan-tulisan Minke, Jacques Pangemanan sadar bahwa Minke rela berbuat apapun demi memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Jacques Pangemanan yang termakan oleh tawaran kekuasaan membuatnya tuli dan buta pada rakyat pribumi. Ia justru terus melakukan apa saja perintah dari kolonial. Setelah Minke wafat, Jacques Pangemanan merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan selama ini kepada Minke. Ia pun menulis surat pada ibunda Minke dan siap mendapatkan hukuman dari keluarganya. Jacques Pangemanan seolah berada dalam rumah kaca, bisa melihat keadaan di luar, tapi ia terkurung.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Dari siapa tadi ya? Noah atau Iwan Fals? Noah ternyata pendengar Biar Gue Sendiri. Dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-52 dari jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Anda yang ingin bergabung di program Ruang Rindu, sabar ya, belum kami aktifkan line teleponnya. Nanti pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur baru Anda bisa bergabung untuk request lagu kesayangan Anda mendengar. Yuk, selain kita masih akan putarkan beberapa lagu sebelum masuk di Ruang Rindu malam ini.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Ruang lah Riang lagi ya, Ruang Rindu kembali hadir menyapa Anda di hari ini selama 60 menit ke depan ya, hingga nanti jam 12 malam di hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Line teleponnya kami aktifkan 3125521, juga di 0822. Oh salah, di 0821-2037-5180. Ada siapa di ujung sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Malam.
1: Apa kabar?
0: Baik, orang Tidore?
1: Iya, Tidore Utara, Kak Titi.
0: Bagaimana kabarnya malam ini?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah udah membaik nih.
0: Oh, alhamdulillah. Ini Mama Indah so bilang, so siap untuk Batobo besok pagi?
1: Aduh, ini sebentar nih toh, Mama Indah tahajud 5 rakaat seperti bintang toh. Iyalah, ngapain dengan bintang 3 itu dia mau.
0: Oh gitu ya, ngapain dengan bintang 3. Ada ya, ada yuk. Request lagunya siapa ini?
1: Seni Simarangkar, Kau Seperti Melati.
0: Kau Seperti Melati, ya deh. Salamnya buat siapa?
1: Mbak Titi, apa kabar dulu nih?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, jadi pertama buat Mbak Titi, operator siapa?
0: Bung Dani.
1: Oh, Bung Dani. Mm-hmm. Oke, buat berdua selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya, amin.
0: Amin.
1: Mau bilang enteng jodoh juga salah juga ya.
0: Iya.
1: Nanti orang Kigali boleh ya. Nah, Kigali itu, Kigali itu cepat cari dah. Oke, buat tetangga sini, Ko Ayu, Bu C, Ko Ding, Ko Hama. Siapa lagi ya, buat di Ternate, Mama Indah, selamat ya kemenangan kemarin tuh, tapi aduh khusah baik-baik bermain harga nih. Oke, buat Daniel Fares, sahabatku paling ganteng, buat Bung Otis, buat Andi Batam, buat orang Manado noh, buat Ibu Estelita, Natalia, Bunda El, Pak Junaidi, siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Lupa ingat, Bu Farida, Bung Atus, Bung Taher, Bung Oti, Bung Oti sudah ya. Oke, buat semua-semua aja deh. Buat fans-fans Brasil, sabar aja, pasti menang.
0: Oh,
1: yakin
0: gitu.
1: Dan percaya lah. Iyalah. Kalau bintang 5, berarti tahajud 5 rakaat toh.
0: Ah gitu.
1: Iya, kan coba Mbak Titi, kan itu buktikan lah Jepang kan. Nah itu tahajud jadi buktinya itu, alhamdulillah.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, Mama Indah coba jaga tahu Mina. Oke, lagu spesial buat semua pendengar aja deh.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Ipin ya, lagunya Semi Simorangkir, Kau Seputih Melati, bukan Krispati. Aku jadi Krispati gak ada pendapat tadi ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo Tutut, Bung Arif, Bung Arif, Alif. Halo. Lagi di mana ini? Iya, Bung Alif ya.
2: Halo.
0: Halo, Bung Alif, apa kabar? Kios. deh, coba nyari tempat yang aman gitu loh untuk sinyalnya ya. Keputus-putus gak terdengar suaranya, boleh gabung kembali. Waktu kita masih panjang untuk Ruang Rindu malam hari ini ya. 3125521, pendengar di WhatsApp juga bisa di 0821-2037-5180. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Semua pendengar Pro 1 Ternate dimanapun berada, apalagi yang belum, yang ini ya, yang udah lama gak pernah gabung di setiap program hidupnya Pro 1 ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, insya Allah, amin ya. Mama Indah, selamat malam. Terus juga siapa ini ya. Mama Indah sudah bilang Batobo tuh, ya Allah ya. Terus juga ada Bunda Natalia, selamat malam ya. Oke, Bunda Els, Nona Vika, ada Pak siapa ya? Pak Leman di Lampung ya. Bung siapa? Banyak deh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam, Bung Alif.
2: Iya.
0: Sampai Alif terus, nggak sampai di Batak gitu, nggak lanjut gitu ya?
2: Bisa aja.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Ini mau dengar lagunya siapa malam ini?
2: Mau dengar lagunya Hindia.
0: Hindia.
2: Rumah ke rumah.
0: Lagunya terlalu ngejreng, yang ini dong, yang lain dong, agak ini loh.
2: Oh iya.
0: Oh
2: ya udah deh, apa mancanegara lagunya Oliver Tree, apa Life Goes On.
0: Life Goes, oke, okay. Dicari ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oh deh, salamnya buat siapa ini?
2: Cuma itu aja, mau denger lagu doang, hehe.
0: Oh astaga. Apa tadi?
2: Life Goes On dari Oliver Tree.
0: Oliver Tree, ini lagunya ngejreng nggak sih?
2: Gimana?
0: Ini lagunya ngebeat nggak?
2: Belum tahu sih.
0: Loh, gimana sih? Oh deh, nanti kita coba dengarkan dulu. Yuk, udah gitu aja. Sudah siap untuk nobar besok?
2: Iya, siap.
0: Siap ya. Nobar di mana nih rencananya nih? Mau ikut ke Taman Benteng Oranye nggak?
2: Di rumah sih, nonton TV.
0: Oh gitu. Lebih aman nobarnya di rumah aja bareng sama keluarga ya?
2: Iya, bareng bapak.
0: Oke. Adeh, makasih Bung Alif.
2: Iya, makasih juga.
0: Ditunggu ya lagu yang kita putarkan. Selamat malam Bu Alif. Mudah-mudahan nanti jagoannya menang ya. Gak tahu siapa yang dijagokan. Pokoknya yang dijagokan menang lah, gitu aja ya Bu Dengar ya. Ada dua lagu di sini dari Chris Pati lagi. Semi sih mau rangkir Kau Seputi Melati, dan satu lagu dari Oliver Tree dengan Life Goes On. Oke, ada gabungan lagi, satu lagu lagi ya pendengar ya. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Susi.
0: Orang mana ini?
3: Batam. Gue.
0: Orang Batam, oke deh. Bung Andi.
3: Yoi.
0: Gimana euforia Piala Dunia di Batam?
3: Gimana?
0: Euforia di Batam untuk Piala Dunia gimana? Ramai juga nggak di sana?
3: Ramai sekali, ramai.
0: Oke, okay. Nobarnya juga banyak ya?
3: Banyak, di mana-mana,
0: gitu,
3: Mbak.
0: Oh, gitu, di mana-mana ya?
3: Semua kafe-kafe buka nonton bareng semua.
0: Oh, gitu. Deh, yuk, ini Bung Andi mau denger lagunya siapa nih?
3: Lagunya Ano. Siapa? Sesi Potret. Judulnya, penyanyinya Ari Lesmana.
0: Ari Lesmana?
3: Iya. Coba memang dicari Mbak Titi.
0: Ari Lesmana? Itu apa ya? Indra Lesmana?
3: Ini Ari, kalau ini adiknya Ari Lesmana.
0: Ari Lesmana di sini lagunya nggak ada yang kesimpen nih.
3: Sesi Potret, lagu barunya itu.
0: Nggak ada di list kita, Bung Andi?
3: Oh, iya. Tidak ada ya?
0: Belum masuk kali, Bung.
3: Belum masuk di list ya?
0: Betul.
3: Kalau gitu, lagu ini aja. Dewa aja judulnya, terserah aja Mbak Titi.
0: Oh, yang penting lagunya Dewa 19 ya?
3: Iya, Dewa 19 ya.
0: Oke, wes. Oh, banyak banget ini. deh. Ini, tak pilihkan aja ya nanti ya. Cintailah Cinta, boleh nggak?
3: Apa judulnya?
0: Cintailah Cinta.
3: Ah, betul sekali.
0: Oke, betul. Pas ya. Lanjut salamnya buat siapa ini?
3: Salamnya buat semua operator, semoga sehat selalu Pak Siti bersama keluarga. Ada Mama Indah, ada Purnama Sari, ada Sari juga, ada Bung Jin, Ko Ama, Ko Buce, Ko Ai, Pak Junaidi juga, Ko Ipinel, Bung Jin, dan semuanya aja Pak Siti tanpa kecuali.
0: Oke,
3: makasih Mbak Titi.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi di Batam ya. Kita ada tiga lagu yang sudah di request oleh pendengar yang sudah bergabung ya. Yang mau request lagu sabar ya. Kita tahan bentar, tiga lagu kita putarkan lebih dulu. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Ternate.

0: 3 lagu pendengar ya, sudah kita putarkan semuanya. Lupa ya, gabung lagi yuk. 3125521 juga di 0821-2037-5180. Tadi penelpon pertama ada Bung Ipin ya, sudah kita putarkan Kau Seputih Melati dari Semi Simorangkir. Ada Alif juga sudah kita putar lagunya ya tadi ya, apa tadi ya, Life Goes On. Terus juga ada Bung Andi, sudah kita puter Dewa 19-nya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Mama, Titi.
0: Selamat malam, kok Ama ya ini ya?
1: Betul.
0: Kok Ama mau dengar lagunya siapa malam ini, kok Ama?
1: John Cera.
0: Selalu ya. Penyanyinya John Cera yang apa ini?
1: Yang
0: Cinta dan Permata.
1: Oh, Cinta dan Permata.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Mbak Titi, operator siapa?
0: Operator malam ini Bung Dani.
1: Oh ya, Mbak Titi dan Bung Dani, harapan Bung menuju Pak Haji Halim dulu. Pak Haji Halim mungkin suka keluar dari rumah sakit itu. Dia sakit baru-baru ini lama. Ayah yang di Sabona, Pak Yasin dan Mama Ufa di Mangga Dua, terus Bung Saher di Sesuku, Mas Andi di Bacan, Andi Arfali di Batam tadi. Terima kasih atas salamnya, salam Bali. Terus Junaidi di Rungsing, Ciambon, Ona Fika, Bunda El, Ibu Natalia, Tomke, Mama Indah di Mama Indah di mana?
0: Mama Indah di Akega Ale.
1: Akega Ale harapan saya. Terus Nona Fika, Bunda El, Ibu Natalia, Ibu Farida, Batna, Tompe, Bidang di mana itu di laut di di mana itu lupa di nama. Terus tetangga sini, Bung Din masuk ke belum?
0: Siapa?
1: Bung Din.
0: Belum ada yang masuk ini dari Tidore.
1: Nyali di Jalan Besmatar, Tidore Utara.
0: Bung Ipin tadi udah, Bung Ipin ya?
1: Iya. Terus Bung Kowai di sana di Puncak Jaya Wijaya sana. Terus Pak Hasan di Maitara, harapan sehat. Oke, Mbak Titi.
0: Iya.
1: Syukur dofu.
0: Selamat malam. Makasih ya buat Ko Ama. Oh ya, tadi yang pertama Bung Ipin ya. Bunda Esther, selamat malam Bunda. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam. Orang Manado, bagaimana kabarnya malam ini Bunda?
2: Kabar ada baik-baik, kabar ini sehat.
0: Baik-baik, sehat alhamdulillah. Bun.
2: Ya.
0: Mau dengar lagunya siapa?
2: Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni.
2: Cincin kenangan.
0: Oi, siapa yang kasih Bunda?
2: Ada deh.
0: Oh, ada. Ada ya, buat siapa kalau gitu lagunya?
2: Dengan Pak siapa ini, Dang?
0: Sama Titi.
2: Titi.
0: Oh.
2: Mbak Titi yang baik hati, selalu semangat tiap kali kamu. Semangat sekali.
0: Semangat.
2: Tambah semangat lagi nih.
0: Oh iya, gara-gara cincin ya.
2: Gara-gara cincin. Nanti dibagi-bagi cincin.
0: Jangan, enggak boleh itu. Cincin dibagi-bagi itu.
2: Tak boleh ya. Untuk dikasih ingat.
0: Iya ya. Salamnya buat siapa ini Bun?
2: Salam pertama buat Pak Titiku yang sudah angkat telepon. Salam sehat ya. Makasih sudah angkat telepon. Salam sehat, bahagia dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Oke, lanjut yang Papa Ever turun tadi siapa kah?
0: Yang mana nih?
2: Yang barusan turun.
0: Kok Ama?
2: Aku Ama. Ini salamnya salam kenal.
0: Oke. Okay.
2: Dari Western kita. Terus ada Bang Ipin juga. Apa kabar Bang Ipin? Terus ada juga Bang Arifin, Bang Abdul. Terus ada di Fak-Fak Bang Putra Tengah, Pak Junaidi juga yang ada di Ambon. Ada siapa? Bang Leman, Ibu Farida di Palu. Juga ada Bang Leman. Aduh, semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Ya.
2: Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Titiku.
0: Iya.
2: Selamat melanjutkan tugas.
0: Terima kasih.
2: Ibu Ratna kata yang ada di remoti terjemaran nanti. Ibu Ratna, sahabat ya.
0: Oh iya, Bu Ratna. Ketinggalan.
2: Ibu punya peku. Ibu Ratna, ini salam hampir kelupaan. Mbak Titi, makasih.
0: Makasih, Bunda. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esther ya, lagunya Cincin Kenangan dari Nur Afni Octavia. Selamat malam. Kok putus, orang ditungguin bentar lah. Ade, terima kasih lah, udah coba bergabung. Sudah ada dua lagu, kita masih cari satu lagu lagi. Pendengar boleh didringkan teleponnya. Mama Indahnya belum ya, Mama Indah ya. Oke, Mama Indah lagi sibuk persiapan nobar ini ya. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon.
3: Oh, orang Ambon, betul.
0: Orang Ambon, gimana kabarnya Pak Jun?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Cerah.
0: Cerah ya.
3: Tidak ada gelap.
0: Oke. Bintang di mana-mana berarti ya, Pak Jun?
3: Oh iya, bintang utara, selatan, timur semua ada bintang. Jadi sekarang tinggal atur sebentar, hampir siap saja.
0: Oke. Yuk, ini lagunya siapa yang mau didengarkan, Pak Jun?
3: If you understand, source breaker.
0: Judulnya.
3: If you understand.
0: If you understand.
3: Source breaker.
0: Oke, dicari dulu. Salam deh buat siapa?
3: Pertama untuk Mbak Titi, terima kasih banyak. Allah Subhanahu selalu nurkahi dan harapan sehat bersama keluarga. Amin. Dan keturunan punya operator di samping itu ya. Mm-hmm. Pertama kita menyapa, kirim salam untuk Ibu Esther Lita yang baru selewat. Selamat malam, harapan sehat juga. Ada siapa, Ibu Ratna juga di sana di Singkil, Manado. Selamat malam, harapan sehat juga. Ada Ko Ama, Ko Aitadin, Bung Iping juga yang tadi sore lewat itu. Selamat malam, harapan sehat. Okay. Abdul, Bung Abdul juga di sana. Yeah. Pak Haji Makadua, Mbak juga ya. Selamat malam dan harapan sehat. Andi Batam dan Andi Batam, terima kasih salamnya tadi. Lalu siapa, Purnama Sari juga yang ada di sana, Bunda Els juga di Manado, selamat malam dan harapan sehat. Lalu Ika juga di sana, Ibu Inse, Mama Indah, Ibu juga, Ibu Ida di Telokonya, selamat malam semua, harapan sehat. Ada Ibu Farida juga ya, Pak Nasrun juga di Sulawesi Tengah. Ada semua sudah ya. Ada lagu?
0: Ada dong lagu If You Understand dari George Baker.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. You understand?
0: Okay. Deh.
3: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Rambut bilang dan dangkilai.
0: Dangkilai. Oke deh. Syukur dofu dari Ternate ya. Ada Bunda Natalia, ntar dulu ya Bun ya, ada 3 lagu Bun, takutnya nanti lagunya gak keputar Bun, atau gimana? Oh, angkat aja ya. Halo, selamat malam Bunda.
4: Selamat malam cantik.
0: Gimana kabar Bun?
4: Baik-baik sayang.
0: Ya ampun,
4: gimana Jan?
0: Baik-baik juga gitu.
4: Dan Pak Nasrun bilang baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu, oke aja gitu ya. Bun,
4: oke aja ya.
0: Ini mau denger lagunya siapa Bun?
4: Rama suka lagunya The Mercies, hanya satu.
0: Hanya satu, siapa itu?
4: Nggak boleh dua, nggak boleh dua, ada no.
0: Oh ada no, kasih tahu no.
4: Orang benar bilang, ada no. Ada no.
0: Gitu ya, hanya satu
4: aja, nggak boleh dua.
0: Iya.
4: Tidak boleh balaeng toh.
0: Berani balaeng mah, aduh.
4: Bahaya.
0: Bahaya.
4: Bosok. Harus satu.
0: The Mercy, okay deh, hanya satu. Okay. Lanjut buat siapapun.
4: Okay, salam yang pertama. Mama Indah udah gabung ya, Mbak?
0: Mama Indah belum.
4: Ayo Mama Indah, gabung sudah.
0: Bun, hanya satu kalau lagunya Charles Hutagalung, mau gak Bun atau Stanley?
4: Mau, lebih suka orang Batak lagi. Lebih
0: Iya, Charles aja ya Bun ya?
4: Hutagalung aja, orang Batak toh.
0: Iya. Oh, tak kirain Charles itu orang Jawa loh.
4: Bukan, orang Tapanuli.
0: Oh iya ya, aku baru tahu deh kayaknya. Oh jangan.
4: Oh kalau orang Batak terkenal suaranya bagus. Mantap.
0: Mantap lah, betul ya. Batak toh. Iya. Benar-benar gak bisa lawan lah pokoknya. Sehingga ada lawan lah gitu ya.
4: Kalau suaranya Batak itu ada lagunya Mardua Holong itu, aduh mantap kita.
0: Deo, salamnya deh Bun.
4: Oke, ada Ibu Haja Ida, selamat malam ya di Kaditalia Bu Purnama Sari Pak Din. Ada Pak ada Ipin, ayo gabung Ipin.
0: Udah, Bung Ipin pertama tadi.
4: Oh, sudah dulu.
0: Iya.
4: Orang Madura bilang enggak bastom itu enggak batiup katanya.
0: Oh, itu.
4: Enggak tiup-tiup sudah bergabung. Halo Pak Leo, Pak Santoso, apa kabar? Ko ai ko aman. Siapa kok cepatus ya Kang Ahmad Irwan yo Pak Taher. Ada Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada juga Bung Abdul Putra Tengah ya.
0: Iya.
4: Bang Lai, Bang Luhut, Pak Windy, Pak Andi Kota Mabagu dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Oke, sudah.
4: Mbak Titi tetap semangat ya.

di Ambon, satu lagu dari George Baker ya. Ibu Farida sabar ya Bu ya. Sudah ada 4 lagu di sini Ibu Farida ya. Setelah ini baru kita terima telepon dari Ibu Farida. Yuk dengar dulu lagunya pendengar ya.

Ini lagu yang di request Pak Junaidi tadi ya, sudah kita putarkan. Betul lagunya ya, benar ya. Ada yuk, satu penelpon terakhir masih boleh nih Ibu Farida, tungguin ya Bun ya. Ibu Farida di Palu boleh satu lagu dari Charles Hutagalung, juga lagu di request Ibu Bunda Natalia tadi belum diputarkan ya. Sekali lagi Bu Farida gabung, ayo sesegera mungkin boleh nih satu penelpon terakhir ya. Oke, Pak Mukhlis di mana ini Pak Mukhlis ya? Pak Mukhlis kayaknya waktunya nggak cukup untuk putar lagu ya. Pak Mukhlis di Tobololo, Puncak Tobololo, makasih udah mendengarkan ya. Ibu Farida, di manakah engkau berada? Masih satu penelpon terakhir Bu Farida, tak tungguin Bu Farida aja ya, karena dari tadi gabung gitu kan mendengar ya. Tapi kok nggak gabung-gabung, Bu Farida mana sih ini? Oh deh. Ya wis deh, mendengar sudah 52 menit dari jam 11 malam kali ini. Kami sudahi dulu ya untuk Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih yang sudah gabungan, udah pantau, udah denger dari tadi. Dan akhirnya saya Titi dan juga Bung Dani pamit di malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini. Di hari Minggu 5 Juli 2026, Wakili Pimpinan Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami yang bertugas, saya Titi, Tenis Doda Bundani, serta rekan-rekan di Pemajar Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

baru saja Anda ikuti babak pertama pertandingan Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar antara Brazil versus Norwegia yang skor masih imbang yaitu 0-0. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengalui Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun rupiah atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh non-migas. Antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka, khususnya pada jenjang Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA, bahkan telah melampaui kota yang disediakan pemerintah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar lima abadi 88,5 MHz, serta pemancar lima rotai di 93,6 MHz, dan RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp2,83 triliun rupiah atau 46,94% dari target, meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan tersebut terutama ditopang penerimaan PPh non-migas. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilis APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sakop, mengatakan, dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%, didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Hingga akhir

0: DKI 2026, realisasi pendapatan APBN regional mencapai 2,83 triliun atau 46,94% dari target. Angka ini meningkat 62,97% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
1: Dari sisi APBN regional, kinerja pendapatan mencatatkan pertumbuhan yang cukup kuat ya, ditopang oleh ekspansi PPN non-migas dan PPN-PPNDM sebagai kontributor utama penerimaan dalam negeri. Namun kondisi ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan belanja negara yang mengalami kontraksi sampai dengan mencapai 5,79%. Hal ini disebabkan oleh transfer ke daerah yang mengalami kontraksi cukup dalam hingga 16%. Meskipun belanja pemerintah pusat terrealisasi tumbuh signifikan sebesar 30%, namun penurunan TKD yang cukup dalam tetap membuat belanja total mengalami kontraksi.
0: Pada tingkat daerah, pendapatan APBD konsolidasi hingga Mei 2026 mencapai 4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dana transfer ke daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 77,94%, sedangkan pendapatan asli daerah menyumbang 20,49% dan menunjukkan tren peningkatan. Davi Baba melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, memasuki tahun ajaran baru 2026, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh orang tua untuk hadir mendampingi anak-anak pada hari pertama sekolah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada Minggu pagi menegaskan, hari pertama sekolah bukan sekedar momen mengenakan seragam baru atau memasuki ruang kelas yang baru. Menurutnya, kehadiran orang tua menjadi dukungan emosional yang sangat berarti bagi anak saat memulai perjalanan pendidikan.
3: Saya mengajak seluruh orang tua di Maluku Utara untuk meluangkan waktu mengantar putra-putrinya di hari pertama sekolah. Mari kita dukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah.
2: Selain mengajak masyarakat, Gubernur juga memberikan kebijakan khusus kepada aparatur sipil negara dan pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memiliki anak memasuki jenjang pendidikan baru. Mereka diizinkan datang terlambat ke kantor pada Senin 6 Juli 2026 agar dapat mengantar anak ke sekolah terlebih dahulu. Sherly menilai pekerjaan memang penting, namun ada momen dalam kehidupan anak yang tidak dapat diulang. Kehadiran ayah dan ibu di hari pertama sekolah akan menjadi kenangan yang terus melekat sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam menghadapi lingkungan baru. Menurutnya, anak mungkin akan melupakan pelajaran yang diterima di hari pertama, bahkan nama teman sebangku, namun mereka akan selalu mengingat siapa yang menggenggam tangan mereka saat mulai berani melangkah menuju masa depan.
3: Karena masa depan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu menjadi lebih kuat ketika orang tua hadir di samping anaknya. Jangan hanya antar anak ke sekolah, antarkan mereka menuju masa depan.
2: Gubernur juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang memulai tahun ajaran baru. Ia berharap anak-anak Maluku Utara terus belajar dengan semangat, berani bermimpi, dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membangun daerah di masa mendatang. Beralih ke informasi lainnya, saudara. Antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka, khususnya pada jenjang sekolah rakyat menengah atas, bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
4: Antusiasme masyarakat Kota Tidore Kepulauan terhadap program Sekolah Rakyat terus menunjukkan tren positif. Minat warga untuk mendaftarkan anak-anak mereka khususnya pada jenjang sekolah rakyat menengah atas bahkan telah melampaui kuota yang disediakan pemerintah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan Amin Hasan mengatakan, tingginya minat masyarakat menjadi indikator bahwa program sekolah rakyat mendapat sambutan yang sangat baik terutama dari keluarga yang ingin memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Menurut Amin, sejumlah pendaftar pada jenjang SRMA yang berlokasi di Desa Ake Kolano, Kecamatan Oba Utara telah melampaui kapasitas ruang belajar yang tersedia. Sementara itu, kuota yang diberikan pemerintah pusat masih terbatas hanya untuk satu rombongan belajar.
5: Alhamdulillah siswa yang setelah kami jumpai, siswa itu dia banyak antusiasnya tinggi, semangat untuk ke sekolah yang kita jadi. Justru peminat untuk tingkat SRMA itu dia melebihi kuota. Jadi, orang hanya batasi satu segerombel saja, karena permintaan soal dengan permintaan dari pusat itu kan segerombel industrial. Berminat itu sekitar 2 rombel.
4: Ia menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan sekolah rakyat sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Meski jumlah pendaftar terus bertambah, Amin memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kota Tidore Kepulauan hingga saat ini berjalan dengan baik. Baik tenaga pendidik maupun para siswa menunjukkan semangat tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pameran budaya bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wallace Mengadiversity dan Budaya Lokal Maluku Utara telah dilaksanakan sejak 1 hingga 5 Juli 2006 di Benteng Oren. Ini menjadi bagian dari program Fasilitas Pemajuan Kebudayaan atau FPK tahun 2026. Kepala Museum Alfred Russel Wallace Rinto Taib mengapresiasi pelaksanaan program FPK yang selama ini didukung penuh dari PPK Maluku Utara, baik untuk kategori perseorangan maupun komunitas.
6: Kenapa dipilih tanggal 1? Karena pada tanggal 1 itulah hari di mana di tahun 1858 makalah yang ditulis bersama Charles Darwin dipresentasikan di sebuah komunitas ilmuwan di London, Inggris, Linnean Society, dan di saat itulah bisa dikatakan sebagai hari evolusi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pameran ini dilaksanakan sebagai bagian dari cara Museum Alfred Russel Wallace di Ternate merayakan hari evolusi.
2: Rinto yang juga sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan mengungkapkan bahwa pameran Jejak Warisan AR Wallace dapat dipandang berfungsi sebagai katalisator agar objek pemajuan kebudayaan di Maluku Utara mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan publik, termasuk bagi pengembangan permuseuman di Kota Ternate.
6: Di dalam kunjungan yang berlangsung selama kegiatan pameran diselenggarakan, ratusan pelajar jumlahnya sangat antusias berkunjung dan merespon baik, termasuk diikuti pula didampingi oleh para guru dari para siswa baik di Kota Ternate maupun di Kota Tidore Kepulauan dengan tajuk pameran Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara.
2: Lebih lanjut, Rinto mengatakan bahwa pelaksanaan program FPK 2026 ini akan semakin memperkuat posisi Ternate sebagai destinasi wisata sejarah bertaraf internasional. Hal ini berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan peneliti yang pada gilirannya memberikan dampak ekonomi bagi pelaku industri kreatif dan UMKM masyarakat setempat. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Mendingnya ini cuaca Kota Ternate lagi mendung-mendung bae aja gitu ya. Seperti mendungnya hati-hati para tim fans tim Brazil gitu. Gak apa-apa kok Ibu Kor kita, Ibu Sisi, gak apa-apa timnya kalah. Yang penting udah berlaga, udah sekutuan naga, udah berjuang gitu ya. Namanya bola itu pastinya ada dramatis dan kejutan juga. Jadi harus diterima gitu ya pendengar. Baik pendengar, kami update terlebih dahulu untuk updatean perakhiran cuaca edisi hari ini pada Senin 6 Juli 2026. Dan pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Siang hingga sore hari nanti umumnya juga masih cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara 29 hingga 33 derajat Celcius. Terkait kelembapan udara 60 hingga 90%, dan untuk angin tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi angin kencang di wilayah Maluku Utara dan gelombang 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang pendengar, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian pendengar informasi dari perkirawan cuaca BMKG Sultan Babullah Ternate. Pendengar, untuk beragam informasi lainnya kita ke Wings Air, di mana pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang kembali memperkuat akses transportasi udara dengan menghadirkan penerbangan reguler Wings Air pada rute Ternate Morotai, sebaliknya Morotai Ternate. Dan untuk layanan penerbangan mulai beroperasi nantinya pada tanggal 20 Juli 2026 mendatang dengan jadwal dua kali dalam sepekan, yaitu pada setiap hari Senin dan juga Kamis. Dan pendengar perlu Anda ketahui juga, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, penerbangan Ternate Morotai dari Ternate itu berangkatnya pada pukul 8.50 waktu Indonesia Timur dan tiba di Morotai pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Sementara untuk penerbangan Morotai ke Ternate dijadwalkan berangkat pada pukul 10 waktu Indonesia Timur

waktu terakhir. Dan mulai 20 Juli mendatang, Wings Air bakal melayani penerbangan Ternate-Morotai dan sebaliknya Morotai-Ternate. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya, minumnya kan udah habis.

0: Bro, botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja fiskal Provinsi Maluku Utara hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh signifikan berkat peningkatan penerimaan perpajakan, sementara belanja negara melambat akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Perkembangan tersebut disampaikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Maluku Utara dalam rilisan APBN Regional Maluku Utara periode Juni 2026. Secara umum, kondisi fiskal daerah dinilai tetap terjaga dan mampu menopang aktivitas ekonomi. Dari sisi ekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan sebesar 19,64% atau year on year pada triwulan pertama atau 1/2026. Angka tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%, didorong oleh sektor industri, pengolahan, pertambangan, ekspor, dan hilirisasi komoditas unggulan. Meski demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 4,46% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,28%, sehingga diperlukan penguatan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata. Dari informasi daerah, kita ke informasi nasional. Pemerintah terus mempercepat transformasi pertanian modern di Papua Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Instan kepada kelompok tani di Kampung Waningga Pakai, tepatnya di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Amran mengatakan bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong petani untuk mengelola lahan secara lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk berbagai alat dan mesin pertanian modern serta pembangunan gedung pupuk guna mendukung aktivitas pertanian di lapangan. Amran juga menjelaskan Al-Instan yang diberikan memungkinkan seluruh tahapan budidaya mulai dari pembibitan, penanaman hingga panen dilakukan dengan dukungan teknologi modern. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar untuk Ternate pagi ini ya, sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026, tentunya babak 16 besar antara Meksiko versus England atau Inggris, di mana kita ke timnas Norwegia yang berhasil mengamankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brazil. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang kita ketahui baru saja tadi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur dan selesai pada pukul 7. Dan gimana kabarnya Bung Ipin Rinaldi, apakah aman? Dan tentunya ya pendengar, ini sangat terpukul, asik, terpukul ya buat Bung Davi, ada juga Bung Yudi ya pendengar, untuk anak-anak yang di kantor ya, ada Bung Ijar Hasnur, apa kabar pagi ini? Nggak asam lambung kan ya? Penanggala itu sudah hal yang lumrah gitu ya pendengar, tentunya untuk pagi hari ini aktivitas tetap jalan karena hari Senin gitu ya. Dan pastinya Norwegia banyak bola-bola gol di babak pertama, tapi di babak kedua, dan mereka tentunya mengevaluasi dan mengejar terus di babak kedua hingga 2-0 dan di menit injury time gitu ya pendengar. Dan Neymar sempat kembali menambah ya pendengar, 2-1 pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Brasil. Dan pastinya di menit ke-90 tadi Erling Haaland kembali mencetak gol, dan Neymar memperkecil ketertinggalan melalui penalti pada menit ke-90 dengan tambahan waktu 10 menit. Namun Brazil tentunya belum mampu menyamakan kedudukan tersebut. Dan catatan ini mengulang kemenangan Norwegia atas Brazil di fase grup Piala Dunia pada tahun 1998 saat Tore Andre Flo dan kawan-kawan juga menang 2-1 atas Brazil. Dan Norwegia lolos ke perempat final 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selanjutnya Norwegia bakal menunggu pemenang Meksiko, antara Meksiko atau Inggris ya, di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Pertandingan Meksiko melawan Inggris nantinya berlangsung ya pendengar pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk informasi terkini juga ya di Piala Dunia 2026, dan petir dan hujan es di Stadion Azteca. Dan tentunya ini mungkin Meksiko versus Inggris juga rawan untuk diundur gitu pendengar. Cuaca ekstrim melanda Stadion Azteca Meksiko City dan memaksa otoritas setempat mengeluarkan perintah berlindung hanya beberapa jam sebelum kick off laga pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Inggris. Dan pendengar, peringatan bahaya ini diterbitkan sekitar 3 jam sebelum pertandingan dimulai. Para penonton yang sudah hadir terpaksa dievakuasi untuk berlindung di bawah atap tribun Stadion Azteca. Sementara itu, para petugas keamanan dan personel lainnya tampak berdesakan di bawah tenda serta tempat berteduh apapun yang bisa mereka temukan di stadion. Semoga ya pendengar, situasi tersebut ini cepat kembali pulih, kembali normal, landai gitu ya, karena suara guntur terdengar bergemuruh di tepat di atas stadion disertai kilat petir yang menyambar di tengah guyuran hujan lebat dan hujan es. Pihak panitia tentunya meminta awak media juga dan penonton untuk tetap berada di area yang aman tertutup hingga badai meredah gitu pendengar. Dan pendengar, laga sempat direncanakan bakal mulai pada pukul 12 waktu setempat ya, 6 jam lebih awal dari jam semula, namun setelah negosiasi lanjutan, FIFA memutuskan jadwal kick off tetap berjalan sesuai rencana awal. Pelatih Meksiko Javier Aguirre dan juru taktik Inggris Thomas Tuchel kompak menegaskan bahwa anak asuh mereka tidak terdistraksi oleh drama perubahan jadwal tersebut. Meskipun Aguirre sempat meluapkan kekesalannya di radio lokal Meksiko saat opsi atau pilihan memajukan jadwal mencuat, ia menyebutkan rencana bermain pukul 12 waktu setempat ya bagaikan pukulan telak di perut dan ia sama sekali tidak menyukainya. Dan berdasarkan perakiran cuaca, badai petir ini diprediksi bakal terus berlangsung hingga waktu kick off. Sesuai dengan protokol keselamatan FIFA, sebuah pertandingan wajib dihentikan jika terjadi sembaran petir dalam radio sekitar 12,8 km. Tetap mempersamai kami pendengar ya, tetap update terus nantinya untuk pertandingan antara Inggris melawan Meksiko.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Meksiko City. Tuan rumah El Tri Meksiko akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Meksiko City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo.
2: Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendingan menjelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 babak 16 besar antara Meksiko versus Inggris. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Rom 1.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
4: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya.
5: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran